0: who's next?
1: Capek banget deh, tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
2: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
1: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
2: Enggak juga kali, self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
1: Ya juga sih, kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
2: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
6: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok saya begitu ya.
5: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
6: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanannya itu saya tidak terima briefing begitu.
5: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
6: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Kartini 39. Sambut kamu lagi di pagi hari di teman Pro 2. Kalau tadi barengan sama Kakak Nadila, udah temani kamu dari pagi-pagi banget ya. Dan pagi hari ini udah pagi ya. Pagi yang udah mulai hampir kecampur sama

0: Ya. Di jam 9 ini kita bakalan barengan sama SMK Yudika Palu Teman Pro 2. Ada topik yang keren banget bisa kamu ikuti barengan sama kita. Itu upgrade skill, upgrade masa depan. Oke deh. Kalau kamu pagi hari ini sudah ikutan upgrade, ya masa depan kita doakan gitu ya. Semoga semuanya gemilang lah gitu ya teman berdua. Dan untuk meraih hal tersebut juga kayaknya tidak mudah deh, kamu perlu berjuang ya, selain dari jenjang pendidikan sampai yang mungkin saat ini kamu harus berjibaku dengan pekerjaan baru yang dimana bukan bidang kamu misalkan gitu ya, tapi kamu berusaha untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut ya, yang namanya saya juga upgrade skill, yang tadinya mungkin di bawah standar tiba-tiba kamu udah bisa ngehack. Waduh, jangan ya. Ya misalkan seperti itu sih teman berdua. Itu ibaratkan apa ya, ibaratkan sang pemula yang barusan keluar dari zona nyaman gitu ya, sang explorer. Kalau di fase ini tuh ya, dimulai ketika seorang itu menyadari bahwa ilmu atau keterampilan yang mereka miliki itu saat ini sudah mulai nggak dipakai lah gitu, atau tertinggal lah. Jadi mereka itu memutuskan untuk misalkan belajar hal-hal yang baru ya kan. Misalkan apa, coding, digital marketing ya, wait ya, ada something. Okay. Ada sesuatu ya. Okay, misalkan coding, analisis data, kemudian upgrade kemampuan berbahasa teman-teman, ya kan? Misalkan berbahasa Inggris, katanya biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian juga kamu lebih sering berkomunikasi meskipun patah-patah gitu ya. Macam aku gitu, kayak masih patah-patah gitu teman-teman. Nah makanya penting untuk bisa mengupgrade semua itu, again. Jadi ketika sebuah konsep rumit akhirnya nyangkut di kepala kamu dan bisa diaplikasikan ke dalam sebuah proyek nyata, jadi rasanya itu rasa percaya itu mendadak melonjak drastis. Ya, jadi bisa dicoba ya teman berdua. Dan untuk belajar hal yang berkaitan dengan ini, teman berdua mungkin sebentar juga akan sedikit mendapatkan referensi ya dari kegiatan talk show barengan sama Pro 2 di program Asta Cita Prioritas Presiden, di mana upgrade skill, upgrade masa depan barengan sama SMK Yudika Palu. Jadi tungguin ya di jam 9 teman Pro 2, kita bakalan live juga.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM,
4: the hits music station.

0: Tebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada tiga suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
2: Sudah umum, ya.
1: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya, 2017 pertama kali berdiri, itu bertempat di Jalan Sungai Setia ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya. Aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, Ayah.
0: Tentu, Nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, Ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, Ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
2: Ya, luar biasa. Kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
2: Ya, begini Bu. Kalau kita tak di situ, kita bagi panahnya, kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu.
1: Ya,
2: saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, masya Allah.
2: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita.
1: Ya.
2: Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, mungkin sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi.
1: Ya.
2: Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, balik lagi barengan sama Vicky. Tapi pagi hari ini teman Pro 2, kita akan kembali live di program Asta Cita Prioritas Presiden dengan topik upgrade skill, upgrade masa depan barengan sama SMK Yudika Palu. Ke teman-teman ya di sana, kita langsung saja bergabung ya.
5: Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kesabaran, kerja keras, dan kebersamaan. Dan ini bukan cuma sekedar pertunjukan, melainkan pesan budaya bahwa segala keberhasilan datang dari usaha. Dan tentunya tadi, tari tadi sudah dibawakan oleh teman-teman dari sekolah Yadika, tentunya SMK Yadika. Ada Anissa Putri Setiawati di kelas 11 TKJT, terus ada Rizka di 11 Farmasi, dan juga Nur Adila Wahyuni di 11 Farmasi. Mana tepuk tangannya saya minta? Oke, baik. Nah, kesempatan hari ini tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Oke, perkenalkan saya Ratu Balgis, dan hari ini saya ucapkan juga selamat datang di Spada Talk Show. Selamat pagi teman Pro 2 Palu. Boleh kita berikan tepuk tangan? Oke, baik. Oke, teman-teman, bayangkan kita seperti sebuah aplikasi dan sistem ya. Jika tidak pernah melakukan update atau perbaikan skill, lama-kelamaan kita akan tertinggal, lambat, dan sulit beradaptasi. Makanya, upgrade skill, upgrade masa depan, itulah topik talk show kita pada pagi hari ini. Oke, nah saya juga mau menyapa, kita tidak sendiri, kita sudah bersama teman-teman Pro 2 yang tentunya lagi mendengarkan kita dan juga memastikan kita untuk bisa hadir ada di kanal YouTube RRI Palu dan juga serta di RRI Digital tentunya. Saya mau menyapa dulu untuk audiens yang sudah hadir di sini. Perkenankan saya menyapa yang terhormat ada Ibu Agustini selaku Kepala Stasiun RRI Palu. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Selanjutnya kami menyapa Ketua Tim Siaran ada Ibu Ervina Suge. Terima kasih sudah hadir. Dan tentunya kami menyapa juga yang terhormat Kepala Sekolah SMK Yadika, ada Bapak Ferdinand Samula, STGR tentunya. Dan juga seluruh narasumber yang sudah hadir, terima kasih sudah hadir bersama kami nantinya. Dan kabar hari ini saya mau menyapa dulu. Apa kabar semua? Oke, dan tentunya di floor ini sudah ada teman-teman dari SMK Yadika. Mana, mana semangatnya? Tepuk tangan dong. Oke, baik. Oke, karena saya tanya kabarnya baik, saya punya satu kata atau motivasi untuk kita pagi ini. Tidak hanya halusinasi tanpa motivasi. Motivasi tanpa aksi hanya halusinasi. Tanpa motivasi tidak ada aksi, menjala aksi. Oke, tepuk tangan dong. Oke, hari ini saya harus mengundang teman-teman ya. Teman-teman untuk bisa pandu yel-yel ya. Saya minta kesediaan teman dari SMK Yadika ada... Siapa sih ya? Yang sudah di Alfredo. Sini teman, saya mau lihat Alfredo. Nih teman, Alfredo ganteng sekali. Kali ini... Alfredo akan membawakan yel-yel ya. Oke, baik.
1: Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai yel-yel. Satu, dua, tiga. SMK bisa. Yadika, oke. SMK Yadika, hebat, hebat, hebat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Alfredo luar biasa ya. Dan teman Pro 2 dan seluruh pendengar di mana saja berada, kali ini tentunya kita langsung masuk saja pada sesi talk show. Dan kali ini saya akan memperkenalkan teman terbaik saya juga ya yang akan hadir dan memandu talk show kita pada pagi hari ini. Langsung saja mari kita sambut dengan aplaus yang sangat meriah untuk Nadila.
2: Yeay, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi-pagi, semangat. Sebelah sini mana semangatnya? Oke, okay. SMK Yadika hebat, hebat, hebat. Oke, okay. Saya boleh pantun tidak? Boleh, nanti pantunnya bisa dibantu cakep ya. Oke, okay. Ngopi santai sambil tertawa. Ditemani ayang bikin bahagia. Kalau mau sukses di masa

0: depan. Skill diasah, mimpi pun jadi nyata. Teman-teman, kenalin, saya Nadila. Saya salah satu penyiar di Pro2 RRI Palu. Itu adalah salah satu skill yang saya banggakan. Karena melalui radio, melalui RRI, saya bisa berterbang tinggi dan jauh. Cie, tepuk tangan untuk RRI. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena melalui skill saya menjadi penyiar radio, saya bisa bertemu banyak orang, saya bisa berbicara dengan beberapa orang yang luar biasa, yang bahkan dulu bisa menjadi cita-cita saya, tapi sekarang bisa menjadi narasumber saya. Jadi begitu banyak ilmu yang bisa saya dapatkan melalui skill saya. Dan hari ini kita berbicara tentang upgrade skill, upgrade masa depan. Teman-teman, masa SMA itu bukan hanya mengejar gebetan, tapi juga mengejar bakat. Setuju? Asik. Kalau bakat seperti jodoh, harusnya dicari dan dicintai. Betul? Oke. Dan bakat itu atau skill itu bagian dari pesona, ya kan? Kalau punya skill, punya bakat, bisa mempesona kan? Bisa. Oke. Dan by the way, saya akan memperkenalkan 3 narasumber kita yang akan berbicara tentang topik kita hari ini. Narasumber yang sangat berkualitas dan sesuai dengan topik kita hari ini. Tentunya kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini bisa dibilang adalah tuan rumah, yaitu Kepala Sekolah SMK Yadika, Pak Ferdinand Samola. Silakan Bapak. Saya pertama ketemu Bapak Ferdinand, saya pikir kakak ketua OSIS. Ternyata kepala sekolah ya Pak ya. Wow, muda sekali beliau. Jadi manggilnya Bapak apa kakak? Bapak, saya panggil kakak boleh Pak? Oh boleh, karena di Pro2 Pak ya, jadi kita manggilnya kakak, biar lebih dekat gitu ya. Oke, dan narasumber kita satu lagi adalah Ibu Arviani, SPDMAP, dari Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Palu, BBPFP, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, Kemnaker Republik Indonesia. Panjang ya Bu? Iya, sampai tarik nafas loh saya Bu. Oke, jadi kita singkat aja dari Koordinator Satpel PFP Palu. Oke, selanjutnya yang terakhir narasumber kita, Kakak Yomil Masri. Jadi Kak Yomil ini adalah communication coach, jadi dia beberapa kali memberikan kelas untuk public speaking, seberapa penting public speaking diperlukan dalam dunia kerja begitu ya, kan biasanya ada wawancara kerja gitu kan. Oke, dan sebelum kita masuk ke wawancara, tunggu sebentar ya Bu, Bapak, Kakak ya, saya mau tanya-tanya dulu ke teman-teman yang ada di sini. Sesuai dengan topik kita, upgrade skill, upgrade masa depan, teman-teman di sini tahu tidak skill itu apa? Tolong dibantu mic-nya. Kakak Ratu tolong dibantu mic-nya. Oke, siapa yang mau jawab skill itu apa teman-teman? Oke, namanya siapa? Ya, boleh silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Vianita Marcelia.
0: Dipanggil?
1: Bisa dipanggil Via.
0: Via, oke.
1: Jadi menurut saya skill itu adalah sebuah kemampuan yang tentunya dimiliki oleh setiap orang dan harus diasah oleh masing-masing pribadi.
0: Oke, terima kasih Via. Oke, itu menurut Via. Lalu menurut teman-teman di sini, siapa yang bisa mengenali potensi di dalam dirinya? Atau yang tahu dia itu punya potensi apa gitu? Saya ini punya skill ini loh Kakak Nadila. Saya punya potensi ini loh. Siapa di sini? Angkat tangan yang misalnya bisa public speaking, menguasai 5 bahasa, asik. Siapa? Ayo. Yang jago bahasa asing? Siapa di sini? Ayo. Masih malu-malu ini. Yang merasa dia tahu gitu potensi dalam dirinya. Kayak saya misalnya dulu saya suka ngomong sendiri gitu. Ya kan orang kira agak sedikit gimana gitu ya, ternyata ada potensi misalnya, oh iya kayaknya saya cocok jadi penyiar deh, kayak gitu. Nah teman-teman di sini tahu tidak potensi dalam dirinya. Mungkin, oh iya, menari, ya itu juga salah satu potensi yang dimiliki dirinya. Mungkin yang mau menari mau jawab? Boleh, boleh? Oh, oke. Nah, kamu mulai tahu dirimu jago menari itu dari kapan? Dari situ aja ya. Namanya siapa?
2: Oke, baik. Ya. Saya Anissa Putri Setiawan. Jadi saya itu merasa kalau saya mempunyai potensi diri di bidang tari itu dari semenjak kelas 1 SMP.
0: Wow, tepuk tangan dong.
2: Terima kasih.
0: Dari kelas 1 SMP, dia sudah tahu punya skill dalam seni begitu ya, terkhusus menari. Satu lagi, ada yang tahu potensi di dalam dirinya? Karena ini akan bersinggungan dengan topik kita hari ini. Mau diarahkan kemana skill-skill ini? Yang pasti ke arah yang jalan yang benar ya. Mana-mana tadi? Kenapa? Malu-malu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Oke teman-teman, jadi berani berbicara di depan umum itu adalah salah satu potensi yang bisa kita kembangkan ya, kita asah. Mudah-mudahan dari obrolan kita di siang hari ini, kita bisa menggali potensi dan juga skill kita. Pulang dari sini kita jadi tahu, oh ternyata potensi saya di bidang ini, lalu kita asah dan kita menemukan jalannya dan juga bisa menjadi income atau jadi cuan gitu ya di kemudian hari. Oke, sekarang Nadila akan ngobrol dengan ketiga narasumber kita hari ini. Tepuk tangan sekali lagi. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, gimana mic-nya? Coba kita tes-tes dulu. Selamat pagi, Pak Ferdinand.
3: Ya, selamat.
0: Oh, belum nyala ya, Pak ya. Oke, selamat pagi Ibu Arfiani.
4: Selamat pagi, Bu. Oh,
0: saya panggil Kakak ya?
4: Iya, boleh.
0: Oh, boleh.
4: Aku senang kok.
0: Senang sekali. Oh, senang iya. Oke, mic-nya Pak Ferdinand? Oke. Kak Yomil, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Oke, kita tadi sudah ngobrol sama adik-adik di tadi di pembukaan, ada yang sudah mulai mengenali potensi mereka, ada yang sudah berani berbicara di depan umum, ada yang bahkan dia sudah tahu potensinya dari SMP, ada yang lain mungkin juga sudah punya potensi tapi masih malu, iya kan? Masih malu, misalnya malu diketawakan dan lain sebagainya. Nah, menurut kakak-kakak yang ada di sini, seperti apa nih potensi yang sudah mereka miliki ini, lalu bagaimana sekolah, lembaga pemerintah dan juga seorang coach gitu ya dalam berkomunikasi ini bisa memfasilitasi teman-teman ini agar skillnya itu bisa terarah dan juga bisa menjadi pegangan ketika nanti mereka terjun di dunia kerja. Mungkin dari Pak Ferdinand sendiri?
3: Ya, terima kasih Nadila.
0: Terima ya. Kasih Pak.
3: Jadi di SMK Yadika Palu sendiri itu ada sebuah moto mungkin yang sudah banyak orang kenal, disiplin nafasku, prestasi tujuanku.
0: Disiplin nafasku,
3: prestasi tujuanku.
0: Prestasi tujuanku.
3: Nah, dari moto sederhana ini, kami dari sekolah sebenarnya memberikan kebebasan full kepada anak-anak untuk mengeluarkan minat dan bakatnya. Okay. Jadi sekolah mendukung, ya sekolah mendukung baik itu dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, apapun itu kami sekolah dukung.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ferdinand. Tepuk tangan untuk SMK Yadika. Slogannya luar biasa, Pak. Kayaknya apa namanya berat gitu ya. Kalau Kak Afriani sendiri gimana nih, Kak? Kalau dari lembaga dari Satpol sendiri memfasilitasi dan menanggapi adik-adik ini atas skill-skill mereka?
4: Oke, terima kasih ya Mbak Nadila ya. Sangat energik, mudahnya energiknya itu kemudian tertular kepada kita semua, khususnya buat anak-anak muda ya. Oke, Rekenaker, kalau aku tuh lebih senang menyapa, halo Rekenaker. Jadi kalau kami di Balai Vokasi sebenarnya kami itu memfasilitasi adik-adik, okay, yang calon pencari tenaga kerja itu untuk mengupgrade skill mereka.
0: Oke.
4: Okay. Iya, jadi
0: tugasnya itu
4: tugasnya kami. Namun yang kami fasilitasi itu adalah adik-adik yang lulusan SMA, SMK atau mungkin juga yang kemudian nggak punya ijazah, tapi membutuhkan skill, tapi usianya sudah usia produktif.
0: Oke.
4: Okay. Jadi kami melatih itu adalah usia 18 tahun itu sampai usia 65 tahun, Kak Nadila.
0: Wow.
4: Jadi sebenarnya hal yang sangat penting yang dipahami oleh adik-adik itu adalah bagaimana mengenali dia punya bakat dan minat. Okay. Dari bakat dan minat ini yang dia pahami dalam dirinya, sehingga itu yang harus terus diasah. Kan ibarat pisau, kalau diasah terus menerus kan menjadi tajam ya Mbak ya.
0: Iya.
4: Jadi kayak gitu. Jadi kami tuh di Balai Vokasi terus terang menyiapkan pelatihan-pelatihan yang mana sesuai dengan kebutuhan industri.
0: Okay.
4: Karena pada nilai ya, aku sampaikan informasi karena kami itu ada namanya hubungan industri ya. Jadi ada forum komunikasi lembaga pelatihan industri yang kemudian kami bentuk. Dari situlah kemudian kami banyak mendapatkan informasi bahwa ternyata lulusan-lulusan sekolah kita baik dari SMK ternyata itu mereka tuh belum siap kerja. Nah, ini sebenarnya tantangan juga buat kita. Okay. Nah, itulah Balai Vokasi hadir, makanya ekosistem siap kerja, ekosistem ketenagakerjaan itu sudah disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Siap Kerja dan Skill Hub. Itu Mbak Nadila.
0: Oke, wow, luar biasa, tepuk tangan dong buat Kak Afriani. By the way, dulu ini namanya BLK.
4: Iya,
0: BLK bener. Ya, tapi sudah berganti nama. Nanti kita punya sesi tersendiri untuk pergantian nama ini. Biar teman-teman di sini tidak heran gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, dulu namanya BLK. Menarik ya, nanti kita bahas lagi banyak lulusan SMA, SMK yang mereka belum tahu gitu. Mau kemana selanjutnya? Oke. Nah, kalau Kakak Yomil sendiri melihat adik-adik dengan potensinya yang sudah mulai bisa mengenali, tapi terkadang kita itu masih malu-malu begitu. Saya malu untuk tampil depan umum, padahal sebenarnya saya punya bakat. Nah, sebagai communication coach gitu ya, apa nih yang harus dilakukan sama adik-adik ini? Dan melihat tadi juga ada beberapa yang sudah berani untuk tampil, Kakak Yongnya.
5: Wow, pertanyaannya sangat bagus sekali. Terima kasih Kak Nadila sudah ditanyakan dengan pertanyaan yang keren ini. Tadi di awal kita sudah ngobrol persoalan kemampuan ya. Ketika kita ngobrol kemampuan, kata kemampuan itu bermakna ambigu. Nah, ini perlu kita khususkan, kemampuan apa nih yang teman-teman suka. Sekarang tuh di tahun 90-an, ada perbedaan pekerjaan dengan di tahun yang sekarang. Kalau tahun 90-an kan jadi polisi, jadi pegawai, jadi dokter. Nah, kalau sekarang banyak banget pekerjaan yang tidak pernah dirasakan dulu. Bisa jadi konten kreator, bisa jadi konten penulis konten. Bisa jadi chef malah, kemudian bisa jadi influencer, bisa jadi YouTuber, bisa jadi virtual assistant. Banyak hal yang tidak pernah dipikirkan dulu ternyata terjadi sekarang. Nah, problemnya adalah teman-teman kita ini, kita tuh diserang dengan banyaknya informasi A, B, C, D sampai Z. Tapi kemampuan mereka berpikir, menerima informasi itu dengan utuh. Makanya untuk teman-teman di SMK sekarang, di usia SMK, yang penting mereka lakukan adalah kamu tahu dulu apa kemampuan terkecil yang kamu punya. Itu adalah bare minimum. Itu adalah bare minimum. Setelah kalian tahu kemampuannya apa, lakukan itu berulang-ulang secara konsisten sampai akhirnya kalian itu benar-benar bisa menjadi ahli. Teman-teman yang sering lihat bahwa orang-orang besar di layar kaca sekarang itu adalah orang-orang yang dulu juga melakukan hal-hal kecil secara konsisten. Jadi kalau sekarang teman-teman sukanya apa? Misalkan ada yang suka nulis. Nulis bisa nulis di Wattpad, bisa bikin blog, iya bisa jadi penulis konten. Bahkan sekarang juga saya butuh penulis konten. Saya butuh penulis konten bahasa Inggris, saya butuh virtual assistant untuk mengatur jadwalku, dan itu semua dibayar. Dan pergeseran pekerjaan ini menjadi penting untuk dipahami oleh teman-teman di SMA, di SMK, dan teman-teman juga pemerintah yang menyediakan lembaga itu. Kalau tadi katanya Kak Afni itu mereka melakukan pendidikan vokasi, bagaimana ya latihannya, bagaimana mereka melatih teman-teman ini. Kalau di saya, bagaimana teman-teman menyampaikan skill mereka ke industri yang membutuhkan itu. Karena teknisnya itu beda dengan cara mereka menyampaikan. Kalau saya caranya menyampaikan, bagaimana cara memarketing dirimu sebagai orang yang punya skill. Karena sekarang kalau punya skill aja nggak cukup kalau kita tidak punya kemampuan untuk menyampaikan skill itu di kalangan orang-orang yang membutuhkan.
0: Begitu barangkali karena lebih ke personal branding juga sekarang ya. Sosial media kan juga sudah membantu kita bagaimana kita mempersonal branding diri kita begitu. Melalui sosial media, bahwa saya punya skill ini, jasaku bisa digunakan dan lain sebagainya. Oke, menarik. Oke, ini baru permulaan tapi sepertinya sudah daging semua ya. Masih semangat semua yang ada di sini? Oke, yang mau bertanya boleh ya. Nanti silakan bertanya, yang mau bertanya via YouTube juga boleh. Live komen aja, kita live di channel YouTube RRI Palu, bisa di RRI Digital juga live komen di sana. Bisa WhatsApp juga di 0811456031 karena kita live melalui 105 FM RRI Pro 2 Palu. Oke, selanjutnya, kali ini kalau kita berbicara tentang bakat, satu ini dia akan menampilkan bakat dan potensinya dalam berpuisi kakak-kakak semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Nabila Azara dengan puisi yang berjudul Saring Sebelum Membagi.

0: sorry sebelum membagi. Di era jemari menari di atas kaca, sahur kabar berlabuh tanpa jeda, meleset cepat bagai anak panah. Namun, apakah kebenaran kabar sudah tepat? Kami pembelajaran yang menempa diri, bukan sekedar penyambung lidah tak bertepi. Kami diajarkan menyalakan pelita logika, penimbang fakta di timbangan rasa. Tak semua yang bising adalah kebenaran, tak semua yang riuh membawa kebajikan. Kami memilih merenung dalam hening, menyaring riak sebelum air keruh memening. Bedahulu sumbernya, tatap aksi nyatanya, jangan terpikat pada indahnya seloka tanpa makna. Sebab sekata kabar yang cacat celah mampu menyayat jiwa, menyemai lara. RRI tegak bagai mercusuar di samudra, mengalirkan warta penuntun arah, menjunjung tinggi kebenaran hakiki, menjadi benteng nurani di bumi pertiwi. Mari bersama merajut peradaban dengan lentera literasi yang tak padam oleh zaman, bijak meneguk cawan berita, cerdas meneruskan pesan kepada semesta. Sebab esok hari adalah milik kami, generasi tangguh yang merawat bumi. Satu ikrarkan abadi di dalam dada, satu ikrarkan abadi di dalam dada, saring sebelum membagi, agar marwah kebenaran tetap terjaga. Terima kasih.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Nabila Azhara. Jadi Nabila Azhara ini dia sekelas sama saya ya. Kita kelas 10 farmasi kan. Oke, mana tepuk tangannya anak farmasi? Kayaknya dia iya-nya terpaksa ya. Oke. Nah, terima kasih Nabila, kamu udah luar biasa, sudah berani tampil dan berani memperlihatkan potensinya begitu ya. Oke. By the way, tadi Nabila juga udah berpuisi gitu ya, udah menyertakan RRI juga Ibu. RRI bagai mercusuar. Terima kasih Nabila. Baru dibuat ya materinya ini? Baru dibuat ya? Oh iya, pantas ada RRI. Oke, tepuk tangan. Kita ngobrol lagi, sembari nanti kita tungguin yang mau bertanya ya. Saya ke, karena Bapak melihat-lihat saya, oke, saya bertanya ke Kakak Ferdinand ya. Kayaknya udah siap tanya aku dong Nadila. Oke, Kakak Kepsek, asik.
3: Yep.
2: Kakak Kepsek, kita mau tahu dong kalau di SMK Yadika ini ada jurusan apa saja gitu. Jurusan apa saja yang dimiliki dari SMK Yadika ini biar kita tahu gitu. Ternyata SMK Yadika mempersiapkan SDM-SDM yang unggul yang akan siap begitu untuk terjun di dunia kerja nanti.
3: Ya, di SMK Yadika sendiri kita memiliki 5 program.
2: 5 program?
3: 5 program, yang pertama itu berhubungan dengan kesehatan farmasi.
2: Farmasi.
3: Ya, yang kedua ada otomotif, khususnya teknik kendaraan ringan.
2: Oke.
3: Yang ketiga ada perhotelan.
2: Perhotelan.
3: Yang keempat ada teknik jaringan komputer. Dan yang kelima nautika kapal penangkapan ikan.
2: Wow, tepuk tangan dong. Tunggu ya, saya mau cek-cek dulu. Di sini dari jurusan apa saja? Farmasi. Farmasi mana suaranya? Wow, ada 5321. Ada jurusan apa lagi? Oh, apa? JKT48? Oh, bukan ya, bukan JKT48 kan? Oh ya. TJKT. Teknik Jaringan Komputer. Mana suaranya TJKT? Wah, ada 10.000 ya. Oke. Okay. Ada mana lagi? Otomotif. Otomotif ini Mbak soft spoken ya. Otomotif mana suaranya? Laki-laki otomotif mah gitu kan. Oke, okay. Ada lagi jurusan lain? Perhotelan mana suaranya? Oke, okay. 2.000 orang. Ada lagi jurusan yang lain? Oh. Palu Poso ada? Oh bukan ya, salah. Oke, okay, baik. Lanjut kita ke narsum selanjutnya, Kak Kakak Afriani. Oke, okay. Nah Kak, kita juga pengen tahu pelatihan apa saja yang diberikan oleh Kemennaker sendiri nih Kak, biar adik-adik di sini tahu gitu, dan apakah setelah mereka lulus nanti dari SMK sendiri, apakah mereka juga sudah bisa mengikuti pelatihan-pelatihan? Karena yang relate terjadi sekarang adalah biasanya dibutuhkan, nah ini nih yang lucu nih biasanya, dibutuhkan usia muda tapi dengan segudang pengalaman. Lalu bagaimana anak muda mendapatkan pengalaman yang luar biasa itu? Nah apakah dari Kemenaker sendiri ada solusinya gitu Kak?
4: Oke, jadi terus terang kalau kami itu di Balai Vokasi, yang dulunya dikenal BLK ya,
2: dulu
4: sekarang
2: BLK.
4: Menjadi SAPEL, Satuan Pelayanan. Kalau di provinsi lain namanya Balai Vokasi.
2: Okay.
4: Cuman kalau SAPEL ini masih di binaan BBPP Makassar.
2: Okay.
4: Nah, jadi kami itu sebenarnya pelatihan itu bukan hanya bercerita tentang hard skill, tapi bagaimana kemudian anak-anak itu juga harus punya soft skill.
2: Okay.
4: Jadi di Balai Vokasi itu ada dua yang kemudian kita latihkan, yaitu adalah hard skill dan juga soft skill. Salah satu hard skill, misalnya contoh pelatihan las. Jadi kami ada pelatihan pengelasan, ada otomotif. Otomotif itu ada kendaraan ringan, ada sepeda motor injeksi, dan ada jurusan yang lainnya.
2: Sesuai tadi jurusan SMP.
4: Iya, ada ya? Kejuruan menjahit. Di menjahit itu bukan hanya, kalau orang diajar menjahit itu Mbak, bukan hanya ini, tapi mulai dari A sampai Z. Mulai dari nggak tahu apa-apa itu sampai nanti ketika selesai pelatihan, dia menggunakan jahitannya sendiri. Habis itu akan disertifikasi.
2: Okay.
4: Ah, ini orang
2: ada sertifikatnya.
4: Iya, inilah yang dibutuhkan oleh industri, validasi Mbak. Validasi terkait dengan kompetensi yang kita miliki. Ada komputer. Komputer itu juga banyak kejuruan, banyak program pelatihan di dalamnya. Contoh COA, komputer operator asisten. Mungkin ya, ada komputer terkait dengan jaringan, ada PBL, smart apa pembuat pemasaran digital melalui smartphone. Jadi ada banyak
2: ya?
4: Banyak. Jadi ada tata boga, ada tata busana, ada tata ini ya, kalau di sini kan tata busana, kalau di sana adalah kejuruan garment namanya.
2: Okay.
4: Terus ada kecantikan. Jadi ada pelatihan apalagi nih, listrik
2: juga ada.
4: Banyak Mbak. Jadi kita itu baru-baru lagi melatih hidroponik.
2: Melatih petani kekinian sekarang.
4: Ada kita melatih budidaya ikan air tawar. Iya, jadi pelatihan itu sebenarnya kalau di melihat dari program Kemnaker itu mulai A sampai Z ada Mbak.
2: Ada ya?
4: Iya, ada.
2: Lalu gimana dong cara kita untuk bisa masuk di situ untuk melatih diri?
4: Iya. Boleh. Jadi kita itu pelatihan itu bisa reskilling, bisa upskilling, dan bisa untuk meningkatkan produktivitas.
2: Okay.
4: Itulah fungsi Balai Vokasi. Kalau kita sudah punya skill, kita mau tambah, kita upskill lewat balai kami. Mau men-reskilling atau ada atau kita mau meningkatkan produktivitas kita, itu ada lagi. Ya, misalnya begini, UMKM nih udah punya produk tapi kurang produktif. Mereka itu bisa diberikan pelatihan melalui pemasaran digital berbasis smartphone.
2: Oke, baik.
4: Kayak gitu.
2: Syarat untuk bisa mendapatkan pelatihan itu seperti apa, Kak?
4: Syaratnya usianya ya minimal 18 tahun lah, minimal 17 tahun. Artinya
2: saya
4: sudah
2: dong, Kak,
4: usia
2: ya?
4: Kerja ya, Mbak ya. Karena kami itu melatih calon tenaga kerja yang kompeten.
2: Oke.
4: Lalu itu mungkin sampai usia 65 tahun. Jadi sebenarnya kita itu hadir bagaimana kemudian kita itu bisa membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.
2: Yes, betul.
4: Untuk mengurangi pengangguran dibutuhkanlah skill yang mumpuni.
2: Benar.
4: Kayak gitu. Gitu, Mbak.
2: Mengurangi angka pengangguran, dan ini juga sesuai dengan salah satu astacita presiden adalah pengentasan kemiskinan, begitu ya. Karena banyak sekarang generasi sandwich, ya kan teman-teman? Jangan sampai kayak Gita, berakhir di aku, kan? Jadi rantai-rantai ini yang harus kita putus, begitu ya. Bagaimana kita menjadi generasi yang menjadi pemutus kemiskinan itu dengan memberdayakan diri kita, dan tentunya juga bisa memberikan peluang untuk orang lain. Jadi jangan cuma jadi yang mencari pekerjaan, kalau bisa kita juga jadi yang dicari, menciptakan,
4: betul.
2: Ya, dicari gitu.
4: Jadi itu tema yang sangat menarik sebenarnya, ini adalah tema yang sangat menantang lah buat kita.
2: Okay.
4: Sebenarnya ini sangat keren loh temanya, Mbak.
2: Iya. Tepuk tangan dong buat RRI.
4: Tepuk tangan dong ya. Ini buat saya, begitu saya mendapatkan undangan, tema ini sangat keren sekali. Jadilah, kalau penting, jangan jadi pencari kerja, tapi jadilah yang dicari. Untuk menjadi cari yang dikerja itu butuh kiat-kiat itu, Mbak.
2: Iya, okay. Jadi baik, kita tahan dulu ya, Kakak, karena banyak sekali informasi yang akan kita gali dari Kak Afni ini. Dan kita ke Kak Yomil. Kak Yomil, ada yang bilang bahwa pintar saja itu tidak cukup. Kita butuh skill, kita butuh public speaking. Di dalam dunia kerja kita diwawancarai, ya kan? Salah jawab dikit, kita tidak bisa diterima. Lalu seperti apa kita membekali diri kita agar kita siap gitu terjun di dunia kerja di bidang public speaking sendiri?
5: Oke, terima kasih. Tadi Kak Afni sudah ngobrol soal hard skill dan soft skill. Ternyata perpaduan antara hard dan soft skill itu adalah paket yang gacor sekali ya, kalau teman-teman, ya gacor.
2: Ini kali, Kakak.
5: Ya, bisa. Karena ternyata kemampuan untuk komputer, matematika, itu semua bisa dipelajari. Tapi soft skill ini beda. Ada hal yang perlu kita rasuki, ada hal yang kita tuh mesti masuk benar-benar ke dalamnya gitu. Karena soft skill itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita mempresentasikan apa yang kita punya. Dosen muda dan dosen yang udah berpengalaman akan beda. Jam terbang itu tidak bisa dibohongi. Makanya tadi di segmen awal saya udah bilang, teman-teman perlu menemukan bare minimum dari skillnya apa. Misalkan tadi ada yang suka berpuisi itu. Nabila tuh suka berpuisi. Tunjukkan bakat berpuisimu, bikin konten. Ada smartphone kan sekarang? Ada HP enggak?
2: Ada dong, ada.
5: Bikin konten. Bisa jadi itu nanti bisa dimonetize oleh produser-produser besar. Riri Riza misalkan, Mira Lesmana. Teman-teman yang jago nulis. Tulis apa yang ada di pikiran kamu. Jangan nunggu sempurna. Karena ketika teman-teman nunggu sempurna, kita tuh sekarang hidup di zaman terbatas. Kalau dulu kita ada namanya SDA, sumber daya alam yang bisa diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sekarang itu bias semuanya. Kita tuh hidup dalam keterbatasan. Waktu masih banyak, enggak, waktu enggak banyak kok. Waktu masih ada besok, belum tahu waktu itu besok akan ada atau enggak. Hari ini kita sehat, besok belum tentu. Jadi teman-teman yang punya bakat sekarang, kapan waktu terbaik untuk memulai? Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Sekarang. Teman-teman yang jago nari, latih kemampuan narinya. Kalau kalian punya range belajar itu di sekolah 8 jam, kamu mesti mengulang di rumah 10 jam. Karena kenapa? Yang kalian dapat di sekolah itu tidak sampai 1% masuk di kepala. Dan informasi yang kita dapat di sekolah itu adalah informasi yang mentah. Kapan informasi itu berguna? Ketika informasi itu kalian gunakan. Kalau informasi itu kalian tidak gunakan, tidak akan jadi apa-apa. Makanya senang banget ya hari ini ada talk show tentang Astacita Presiden. Itu bagaimana cara membangkitkan self-awareness kita bahwa oke, kalau saya punya informasi saya gunakan. Harapannya bahwa dengan semua program yang dicanangkan oleh teman-teman di Yadika, ada 5 program tadi, itu bisa mengisi kekosongan industri dan berkolaborasi dengan teman-teman di BLK yang mengajarkan soft skill, mengajarkan hard skill juga, dan dibantu oleh teman-teman dari RRI untuk menyebarluaskan informasi baik itu adalah sebuah paket yang gacor. Jadi soft skillnya dapat, hard skillnya dapat, dan oh wow, kalian akan seru banget. Kalian tidak akan cari kerja, orang yang nyari. Karena berlian itu, kamu hidup di atas gunung, cahayanya tetap bisa harum tuh. Iya dong, tetap biar kamu di kampung mana sana, ditahu lewat apa? Sosial media. Gunakan semua perangkat-perangkat yang ada sekarang untuk membangkitkan teman-teman punya skill yang ada. Itu barangkali ya.
2: Wow, sepertinya bukan cuma gacor, paket combo.
5: Bisa.
2: Oke, luar biasa. Oh iya Bu.
4: Oh iya. Aku infoin juga bahwa di balainya kami tuh sudah melatih namanya pelatihan bahasa budaya Jepang.
2: Oh.
4: Dari 100 orang yang kami latih tahun lalu,
2: Jepang, ya?
4: Sekarang sudah 60 orang loh yang lulus ke Jepang. Dan sudah udah banyak juga udah ada di Jepang dan jadi kami melatih tuh kurang lebih 100 tahun lalu dan alhamdulillah sudah 60 orang yang mendapatkan job
2: di Jepang. Iya. Wow. Kira-kira kalau pelatihan bahasa Korea kapan ya? Kakak ada? Annyeonghaseyo. Oh, iya. Pasti banyak ya yang belajar bahasa Korea kan?
4: Iya. Baik, nanti difasilitasi.
2: Oh iya, okay. Ditunggu ya, Kak.
4: Siap.
2: Oke. Okay. Nanen, Nadilai, Mida, Kamsahamida. Ini potensi juga nih yang perlu diasah ya. Oke. Okay. Nah, kita mau siap-siap dengerin satu potensi juga dari adik kita dari SMK Yadika, dia bakal nyanyi. Tapi bentar ya, sambil dia siap-siap, saya mau ke Kak Yomil dulu. Tadi menarik, dia bilang ketika punya potensi, dimanapun kamu berada, kamu akan terlihat, ya. Dan salah satu jalannya adalah sosial media. Lalu, bagaimana yang terjadi saat ini, banyak adik-adik, teman-teman Gen Z, mereka itu followersnya banyak, tapi mereka tidak postingan di sosial media. What happened? Ya kan? Apa yang terjadi? Apakah HRD juga melihat ketika mereka ingin menerima pelamar gitu, mereka juga apakah melihat dari sosial media, dari postingan-postingan mereka, seberapa penting sosial media dalam ketika melamar pekerjaan, Kak Yomil?
5: Oke, ini info yang pertanyaan sangat menarik sekali. Pernah beberapa kali saya dipercaya untuk menjaring talent-talent terbaik di Palu itu, yang pertama saya lihat adalah sosial medianya gitu. Postingannya apa? Captionnya gimana nih? Fotonya apa? Fotonya ada enggak? Karena sebenarnya dari foto, dari postingan itu bisa terbaca informasi apa yang dikonsumsi oleh si calon talent kita ini. So, untuk teman-teman anak muda, teman-teman kita nih, kita segeng ya, Gen Z kan
2: ini
5: ya.
2: Iya, kita satu circle
5: ya,
2: ini.
5: Ini kita ya.
2: Kamu Gen Z kan?
5: Iya, Gen Z.
2: Sama benar dong. Ya.
5: Untuk teman-teman satu circle ini, biasanya kan insecure.
2: Iya, insecure.
5: Ya gak apa-apa, kalau teman-teman insecure gak apa-apa.
2: Oke. Okay.
5: Insecure itu adalah bagian dari hidup.
2: Oke.
5: Okay. Iya kan?
2: Kita singkat dulu ya.
5: Iya, singkat dulu.
2: Karena
5: singkat
2: ada
5: dulu.
2: Yang mau nyanyi.
5: Ada yang mau nyanyi dulu nih, oke.
2: Okay. Okay.
5: Nanti bentar kita
2: lanjut. Kita tahan dulu, oke. Okay. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini dia, Vianita Marcella.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, Bu Siti.
2: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
1: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
2: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
1: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
2: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
1: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
3: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita masih di program Spidea. Selamat pagi teman Pro 2 dengan topik upgrade skill, upgrade masa depan. Oke, kita masih sebentar ya. Saya harus lebih dekat dengan mereka ini. Masih semangat semuanya? Oke, adik-adik yang luar biasa ini. Sudah pada sarapan semuanya? Ya, sama. Oke, nah nanti adik-adik boleh bertanya ya sebentar di sesi terakhir. Jadi ada 3 orang yang beruntung. Hari ini akan kita bawa ke RRI, oh bukan, maksudnya dapat hadiah. Nanti beruntungnya kita bisa ajak siaran di RRI Palu. Mau siaran di RRI Palu? Mau, oke. Calon-calon narasumber sore ceria ini. Oke, kita balik lagi ngobrolin tentang topik kita, upgrade skill dan juga upgrade masa depan. Saya ke kakak Kepsek lagi, setiap tahun ada berapa banyak siswa yang lulus dari SMK Yadika? Maksudnya sekitar berapa gitu, Pak? Berarti dari jumlah itu begitu banyak SDM yang pilihannya tergantung mereka gitu ya. Apakah mereka akan lanjut kuliah, ada juga justru yang akan membuka lapangan kerja atau mencari kerja. Justru mungkin ya itu tadi akan menambah pengangguran gitu, atau justru akan menjadi pemutus rantai pengangguran itu sendiri.
5: Ya, SMK Yadika Palu, jadi memang setiap tahunnya kami rata-rata melepas siswa ke masyarakat sekitar 80 sampai 100 siswa per tahunnya.
4: Wow, 80 ya. Sampai 100 siswa ya.
5: Yang pastinya sekolah berupaya ya, yang pastinya sekolah berupaya untuk memberikan program yang pertama ada program yang memang sudah dari pemerintah untuk menambah ilmu mereka itu ada PKL.
4: PKL?
5: Iya.
4: Iya, kebetulan dan, di RRI juga ya, Kak?
5: Iya, kemarin sempat ke RRI. Dan di terakhir sebelum mereka dilepas di lapangan itu ada uji kompetensinya.
4: Uji kompetensi.
5: Iya, jadi menguji mereka apakah mereka benar-benar sudah siap. Ya. Nah, saya juga ini dalam kesempatan ini mungkin saya ada mau sedikit bertanya dengan Ibu Arfiani.
4: Oh iya, ya. Kirain mau bertanya dengan saya pas saya udah deg-degan ini.
5: Nah ya,
4: oh, iya, mau boleh, bertanya sebenarnya. Silakan.
5: Jadi
4: silakan.
5: Dalam uji kompetensi itu kan menambah skill juga dan ada sedikit mungkin mereka mendapatkan sertifikat untuk bisa menambah mereka pada saat melamar pekerjaan dan sebagainya, itu bisa menambah bekal mereka.
4: Benar, benar, benar.
5: Nah, tadi kan sempat dengar ada batasan umur 18 tahun. Kami dari pihak sekolah maunya anak-anak pada saat lulus kalau bisa mereka dapat sertifikat itu juga kalau boleh. Tapi kan ini ada anak-anak SMK mungkin lulusan baru
4: 17 ya. 16, itu mudah sekali ya Pak ya kalau 16 ya.
5: Jadi apakah ada program lainnya? Ya, kami sekolah berupaya bahwa anak-anak itu bisa lulus sesuai dengan keahliannya dan harapannya bisa bekerja sesuai Betul. Dengan bidangnya. Nah, apakah bisa Bu? Ya, yeah. mungkin seperti itu.
4: Oke, okay, silakan dijawab Kakak.
6: Kalau SMA ya, masih yeah. sekolah, sebenarnya SMK, ya? Itu ya SMK atau SMA ya, nggak sama. Dalam artian, kami sebenarnya bisa melakukan uji kompetensi. Bisa melakukan uji kompetensi, tetapi lagi-lagi kita kan punya ranah masing-masing nih. Kalau Kemnaker itu adalah melatih dan mensertifikasi calon tenaga kerja. Berarti melatih. Calon tenaga kerja, kalau kemudian masih usia sekolah, kemudian kita latih dan kemudian kita sertifikasi, itu sebenarnya ranahnya Kementerian Pendidikan yeah. kayak gitu. Itu boleh saja kemudian kita kolaborasi. Boleh kita kerjasama okay. Tapi itu anggarannya dari Kementerian Pendidikan okay. atau dari sekolah, itu bisa, bisa. Cuma kalau pelatihan kami yang gratis dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah bagi calon, bagi para calon tenaga kerja
4: yang sudah siap,
6: okay. kayak gitu. Artinya bukan lagi usia sekolah, Mbak.
4: Kayak gitu. Iya. Oke, okay. Gimana Kakak Kepsek? Apakah terjawab pertanyaannya?
5: Boleh. Kolaborasi.
4: Kolaborasi. Ya. Nanti kita atur di belakang iya. lagi ya. Oke. Okay. Baik, kalau gitu Kakak Yomil, kita lanjutkan tadi yang terputus begitu ya. Kakak Yomil, pertanyaan Nadila ada dua mewakili Gen Z yang ada di sini. Kebetulan saya juga kelahirannya tidak jauh dari Gen Z, ya kan? Gimana sepenting apa sosial media untuk membangun personal branding seseorang? Karena itu juga akan dilihat ketika dia mencari pekerjaan begitu. Sekarang kan kita tidak bisa lepas dari dunia digital gitu kan. Lalu yang kedua adalah apa bedanya orang yang pintar dengan orang yang bisa menyampaikan ide? Dia pintar tapi dia tidak bisa menyampaikan ide, dia tidak bisa ngomong gitu. Dengan orang yang sebenarnya dia biasa aja, tapi dia bisa menyampaikan ide. Nah, di sini kita belajar bagaimana ada hard skill-nya dan juga soft skill-nya gitu Kakak Yomil.
7: Baik, kita ngobrol sosial media dulu. Biasanya saya ketika dipercaya untuk merekrut talent-talent terbaik untuk di beberapa company teman di Palu, bahkan di Morowali tuh, saya lihat sosial medianya dulu nih. Sosial medianya apa, postingannya apa, captionnya apa, Facebooknya apa nih?
4: Gen Z masih main Facebook?
7: Masih main Facebook? Enggak.
4: Tidak kakak.
7: Enggak ya?
4: Kakak kayaknya sudah terlalu senior deh.
7: Oke. Nah biasanya.
4: Instagram
7: atau TikTok ya?
4: Iya.
7: Biasanya postingan-postingan di Instagram atau TikTok itu mewakili perasaan kita saat itu, mewakili informasi apa yang kita serap di dalam kehidupan kita, mewakili seberapa dalam pemahaman kita tentang apa yang kita bahas.
4: Okay.
7: Itu yang pertama. Kemudian foto. Berfoto itu, saya kasih tahu nih, ada aturannya. Kalau teman-teman berfoto seperti model gini, fierce kayak gini, itu auranya bisa terbaca. Kalian sedang menghadapi masalah apa? Itu bisa banget terbaca.
4: Wow. Itu juga dilihat
7: sama HRD ya? Bisa dilihat.
4: Oke, baik.
7: Solusinya gimana? Berfoto tuh senyum nih. 2 senti kiri, 2 senti kanan. Supaya apa?
4: Ada kalo ukurannya
7: kalian punya,
4: ya?
7: Iya, kalau kalian punya masalah di rumah, itu enggak kelihatan. Itu cara untuk menetralkan. Itu cara untuk menetralkan. Jadi, kalau persoalan insecure, teman-teman lagi insecure enggak apa-apa teman-teman. Insecure itu bagian dari kehidupan. Bagiku tidak ada gagal, enggak ada gagal dalam kehidupan ini. Yang ada hanyalah teman-teman mengumpulkan batu bata, kemudian batu bata itu semakin banyak batanya terus disusun tuh. Jadi pondasi, jadi rumah, jadi sebuah tempat yang teduh untuk kalian. Pada saat rumahnya sudah jadi, kalian bisa ditempatkan dimanapun, kalian bisa. Dan itu benar-benar berdasarkan pengalaman. Dulu saya jadi guru bahasa Inggris, jadi interpreter, mana ya ternyata akhir-akhir ini saya bisa jadi konselor, saya bisa jadi HRD, saya bisa jadi talent scouter untuk mencari bakat-bakat terbaik. Dari mana? Dari banyaknya referensi pengalaman dan pengetahuan itu. hard skill digabung dengan soft skill, digabung dengan pengalaman, itu jadi paket yang sangat komplit dan gacor. Kalian tidak akan nyari kerjaan, kalian akan dicari. Kalau sekarang banyak sekali orang yang mencari cahaya di luar, kalian gak perlu nyari cahaya di luar, cahaya itu ada dari dalam.
4: Dia bersinar ya?
7: Bersinar sendiri.
4: Okay.
7: Makanya ada inner beauty, kalau untuk laki-laki inner handsome. Okay? Aura tuh gak bisa bohong. Kamu pakai Louis Vuitton, Hermes, Dior, Yves Saint Laurent, pakai deh semua itu. Tetap akan ketahuan pengetahuannya kamu di mana. Dari cara ngobrol, dari caramu menjadi pendengar yang baik, dari caramu menyampaikan ulang nih apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini, itu bisa kebaca. Dari mana? Cara mempresentasikan

0: status.
1: Tulis status di WhatsApp.
0: Tulis status di WhatsApp, benar, bagus. Bagus, bagus. Itu bagus.
1: Bagus ya, bagus. Tapi kalau yang positif?
0: Yang positif, yang gak positif juga boleh.
1: Oh.
0: Karena kan hidup ini paradoks ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan dalam hidup itu kan kita tuh diajar, misalkan dalam sekolah nih, kita tuh hanya diajar bagaimana menjadi pemenang. Juara satu, juara dua, juara tiga, juara empatnya enggak di respect atau juara terakhir enggak di respect. Padahal kita mesti menerima semua itu. Ada hitam, ada putih, ada jelek, ada cantik, ada miskin, ada kaya. Kita harus terima semuanya. Kalau kita enggak terima semuanya, ekspektasi. Ketika ekspektasi muncul, insecure, overthinking, asam lambung, sakit, GERD lama-lama kamu
1: masuk rumah sakit. Terima kasih Kak Yomil. Berarti bagaimana kita bisa mempresentasikan perasaan kita.
0: Ya, benar.
1: Karena penderitaan itu adalah sebagian dari hidup ini.
0: Benar.
1: Yang harus diterima dan juga diapresiasi karena itu adalah proses.
0: Betul.
1: Oke, baiklah. Oke, tepuk tangan dong. Seru ya. Tadi Nadila sudah bertanya sama kakak-kakak narasumber kita. Sekarang waktunya, this is your time guys, untuk bertanya. Ada 3 pertanyaan yang akan kami berikan kesempatan, 3 orang. Nanti ada hadiahnya diberikan oleh kakak-kakak panitia dari RRI. 3 orang silakan angkat tangannya. Oh iya, oke. Okay. Kakak Ratu boleh dibantu.
2: Ini sudah ada yang bertanya ya, luar biasa. Berarti memang
1: juga loh
2: mengikuti sampai akhir ya.
1: Kita langsung bertanya langsung dijawab ya. Oke. Okay. Silakan berdiri ya. Oke. Okay. Halo.
3: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenalkan, nama saya Vianita, bisa dipanggil Via. Jadi pertanyaan saya, kan dalam mengasah skill kita itu kita tentunya perlu belajar dalam mungkin ditunjukkan entah dari sosial media, public speaking, tentunya kita perlihatkanlah sinar kita. Tapi untuk beberapa orang itu kayak mereka ada talentanya masing-masing tapi masih insecure. Jadi cara kita untuk meredus atau mengurangi insecure itu bagaimana?
1: Oke. Ke siapa nih? Ketiga narasumber?
3: Boleh ketiga saya.
1: Oh, boleh ketiga. Panjang nih ceritanya. Gimana kakak Kepsek? Kakak Yomil, kakak Afriani?
2: Kayaknya kakak Yomil deh.
1: Oh, kakak Yomil.
0: Oh, wow.
1: Oke. Okay.
0: Gimana kalau ada bakat tapi kita tuh merasa insecure? Oh my God, no. Insecure itu bagian dari kehidupan. Insecure boleh. Merasa tidak aman itu boleh. Tapi kalau sudah insecure berlebihan, itu melewati batas. Karena kan kita tuh hidup ada ambang batasnya, ada ambang batasnya. Overthinking itu berpikir lebih kan, karena think itu berpikir. Ketika overthinking itu masalah. Di saat kau insecure, buat.
1: Lawan berarti?
0: Lawan.
1: Okay.
0: Caranya gimana? Hitung 5 detik pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Saya baru baca bukunya tadi pagi tuh. Ketika insecure, tarik nafas. Hitung 5, 4, 3, 2, 1. Misalkan dia punya talent nih nyanyi. Tadi nyanyi bahasa Jepang ya. Iya, itu bisa banget jadi konten tuh nyanyi bahasa Jepang.
1: Bahasa Jepang ya.
0: Iyalah. Kalau ada orang yang melihat kalian, ini kan gak bagus. Ya gak apa-apa, itu urusannya. That's your problem. Oh my God, it's not my big deal. No. Itu bukan urusanku, itu urusanmu. Okay. Iya kan? Jadi lakukan. Ketika insecure, lakukan. Ketika takut, lakukan. Ketika berani, lihat dulu nih kapasitasnya sampai di mana. Gitu. Okay. Jadi mulai sekarang.
1: Berani pun kita harus melihat kapasitas kita
0: berani
1: gitu
0: pun
1: ya.
0: Harus melihat kapasitas.
1: Ketika insecure, kita dobrak pintu itu, kita harus berani. Oke, okay. Kalau deg-degan sih tidak masalah ya.
0: Deg-degan enggak apa-apa.
1: Itu manusiawi gitu.
0: Manusiawi dan tanggung jawab kan itu kan sistem saraf yang bermain.
1: Oke, okay. Sistem saraf.
0: Ya.
1: Waduh, panjang ceritanya ya. Oke, okay. Kakak Afriani mau menambahkan?
4: Oke, okay. Kalau saya sih ya apapun itu tentu harus dilakukan dengan latihan
1: ya. Oke.
4: Okay. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu ketika kita sudah memahami kita punya kekurangan. Karena kita sudah paham dengan kekurangan kita, makanya kita mencari untuk menutupi kita punya kekurangan. Pelatihan banyak, ada online. Kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan online apa aja. Ada belajar lewat AI juga jauh lebih baik.
1: Betul.
4: Nah, kalau ada sesuatu tanya aja. Pasti selalu dia menjawab kan?
1: Iya.
4: Kecuali kalau kata kuncinya salah.
1: Oke.
4: Kayak gitu. Jadi

0: yang paling bagus adalah ya belajar.
1: Belajar. Oke, okay. Kakak Kepse?
2: Mungkin sederhana saja, dari setiap bapak upacara, bapak selalu sampaikan, semua siswa harus siap mengikuti apapun itu. Benar kan? Ya, harus lewat pengalaman. Ya, harus lewat pengalaman dan semua harus siap. Ya, jangan ada yang malu. Coba dulu. Ya.
1: Ya.
2: Mungkin yang Kak Abah tadi sampaikan, silakan tabrak, coba dulu. Mungkin
1: seperti itu. Kata Najwa Shihab, anak muda itu porsi malunya dihabis-habisin saat muda, biar tua tidak malu-maluin. Setuju ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari siapa? Oke, silakan. Ini kalau bicara tentang skill, banyak yang bersinggungan dengan insecure gitu ya. Karena memang masalah Gen Z sekarang seperti itu, Kakak. Silakan, namanya siapa?
3: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nila Asfika dari kelas 12. Jurusan Teknologi Farmasi.
1: Okay. Nah, dipanggil?
3: Dipanggil Nila bisa, dipanggil Vika juga
1: dipanggil
3: boleh.
1: Dipanggil makan juga boleh. Oke, okay, Nila, pertanyaannya?
3: Nah, kan tadi beberapa sudah dijelaskan mengenai skill kan ya. Apa itu skill dan macam-macam skill.
1: Yeah.
3: Nah, saya mau tanya bagaimana cara mengetahui potensi dalam diri dan skill yang kita miliki.
1: Oke.
3: Yang sedang duduk di bangku ini.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi di tengah perkembangan AI kan, teknologi yang semakin maju. Baik, terima kasih.
1: Oke, okay. good question ya. Jadi dia pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kita mengetahui potensi atau skill yang kita miliki saat kita di bangku SMA, SMK? Siapa dulu yang mau menjawab? Kepsek. Oke. Okay.
2: Iya, jadi kalau dari sekolah memang ada semacam kurikulum. Jadi
1: kurikulum.
2: Sebenarnya dari kelas 10 itu kita ada tes minat dan bakat.
1: Tes dan bakat, iya. Oh itu jadi, kelas 10 ya?
2: Dari kelas 10, selain tes minat dan bakat, memang kita panggil orang tua.
1: Panggil ya, orang tua?
2: Panggil orang tua, okay. Ada sedikit wawancara dan sebagainya, kita gali.
1: Ya,
2: kita gali apa yang memang anak ini
1: inginkan.
2: Memang di satu sisi di SMK kan dari awal mereka sudah ada pilih jurusannya.
1: Okay.
2: Ya, sudah pilih jurusannya. Jadi sesuai kurikulum yang ada, selain jurusan yang mereka pilih, sekolah juga berupaya memang membuka berbagai macam kegiatan, baik itu ekskul, tadi sudah dia ada nyanyi, olahraga dan
1: menari dan sebagainya.
2: Kita sekolah upayakan agar supaya mungkin dari satu itu mungkin ada yang bisa dia pilih juga selain yang dia sudah pilih farmasi seperti itu. Mungkin seperti itu.
1: Seperti ya. Itu untuk tingkat sekolah.
2: Tingkat sekolah.
1: Oke. Okay. Kalau untuk dari Kemnaker sendiri nih, Bu.
4: Oke, okay. Kalau kami tuh punya namanya layanan karir.
1: Layanan karir.
4: Layanan karir.
1: Wih,
4: jadi
1: keren.
4: Kami bisa bisa diskusi dengan para calon tenaga kerja, dia sebenarnya butuhnya skill apa begitu? Karena sebenarnya yang mengetahui dirinya itu adalah dirinya sendiri, Mbak. Misalnya, tapi sebenarnya kita juga bisa mendeteksi itu mereka melalui dengan layanan karir dengan banyak menggali melalui pertanyaan-pertanyaan.
1: Okay.
4: Jadi dari pertanyaan-pertanyaan kita, terus mereka tuh pilih jawaban, akhirnya nanti kemudian kita bisa mengarahkan bahwa kamu ini bagusnya di sini, kayak gitu. Kerjanya di sini, berarti kalau mau kerja di bidang ini berarti ikut pelatihannya, pelatihan ini misalnya.
1: Keren ya, namanya gitu. Layanan karir.
4: Layanan karir.
1: Jadi ikut pelatihan, jangan di TikTok, kamu cocok di air, di darat, ya kan? Itu beda ya.
4: Iya betul, Mbak. Okay. Jadi ada sebenarnya persoalan yang sangat besar juga hari ini kita lihat bahwa banyak anak-anak lulusan SMK, sebenarnya dia sudah punya jurusan
1: dari
4: di SMK, dari sekolah dia pelajari mulai kelas 1 sampai kelas 3, begitu dia bekerja ternyata bukan di bidang itu, kayak gitu. Nah, yang menjadi persoalan ada apa, kayak gitu kan. Begitu misalnya masuk di, contoh ya, masuk di balainya kami, seharusnya dia memperdalam kejuruan yang mana sesuai dengan kejuruannya yang lalu. Karena kenapa? Perusahaan itu tidak membutuhkan yang namanya generalis, pengetahuan yang generalis, tapi bagaimana perusahaan itu justru membutuhkan yang namanya skill yang unik.
1: Skill yang unik.
4: Iya. Jadi skill yang unik itu contohnya kita ahli misalnya di bidang pengelasan kayak gitu. Ahli misalnya di bidang otomotif misalnya khusus untuk sepeda motor kayak gitu. Tidak semua harus kemudian kita kuasai karena rata-rata perusahaan tidak senang yang dengan namanya generalis, Mbak.
1: Oke. Dari perusahaan yang kerja sama dengan lembaga kakak, paling banyak dicari itu tenaga kerja yang seperti apa?
4: Sebenarnya hampir semua punya peluang yang besar, Mbak. Apapun itu, tergantung dari sebenarnya perusahaan ini kebanyakan pelamar, Mbak. Dia sampai mungkin kalau kita tanya-tanya HRD-nya, itu mereka kadang berteriak dengan banyaknya CV yang masuk ke perusahaan mereka. Namun bukan itu yang dibutuhkan. Sebenarnya karena kenapa? Justru orang yang kompeten itu yang kemudian sangat sulit untuk ditemukan. Saya kira sangat benar bahwa jadilah berlian, jadilah cahaya. Kalau kamu menjadi cahaya, kamu dari rumah saja itu sudah kelihatan dari luar, kan begitu. Kenapa? Orang itu kalau orang yang biasa-biasa saja, Mbak, susah kayak gitu. Okay. Jadi kita harus menjadi orang yang luar biasa di bidang tertentu kayak gitu.
1: Baik, Kakak Yomil mungkin tanggapannya sedikit
5: boleh? Oke, sebenarnya ketika ditanya bagaimana cara mengenali potensi kita hari ini, ya mudah saja, apa yang kau lakukan, apa yang paling suka, apa yang paling kita sukai? Masak, nulis, nyanyi,
1: membaca,
5: olahraga, membaca, itu bisa jadi pekerjaan.
1: Iya.
5: Itu bisa diasah. Karena ketika sudah kita tahu bare minimum kemampuan kita, kita jadi mudah, kita jadi tahu, oh ini yang mestinya, ini yang mestinya, ini mestinya. Nah ketika sudah gitu, cari referensi terkait dengan itu. Ya. Tadi Ibu Afni sudah nyinggung soal generalis dan spesialis. Tergantung kebutuhan. Kalau sekarang tuh, kalau di saya lebih senang disebut sebagai generalis spesialis. Teman-teman itu maunya apa? Dan ketika kita ngobrol komunikasi, benar-benar seru, benar-benar dia tahu nih bagaimana susunan kata, bagaimana implementasinya, benar-benar ngerti.
1: Okay.
5: Jadi dari bakat itu, benar-benar teman-teman asah bakatnya. Dan sekarang sebenarnya ketika teman-teman di BLK ngobrol soal bekerja itu nanti di usia 18 tahun, harusnya sekarang itu kesuksesan itu lebih mudah, karena kan dengan adanya teknologi itu bisa banget. Ya. Baru-baru saya baca di sebuah platform online itu bahwa ada anak SD usia kelas 6 itu mendapatkan pengakuan dari NASA karena ada pembobolan akun yang dia bisa save, yang pada akhirnya dia mendapatkan penghargaan itu. Nah, persoalannya sekarang adalah teman-teman di usia SMA ini, problemnya adalah kalian belum punya kemampuan berpikir yang matang. Informasinya banyak, kalian terbatas. Makanya di awal saya sudah bilang, cari bare minimum skill kalian apa.
1: Okay.
5: Setelah itu, baru tuh baca informasi apa yang kalian butuhkan.
1: Mengenali potensi diri.
5: Itu simpelnya.
1: Okay. Terakhir, pertanyaan terakhir. Yang mau bertanya satu lagi. Ya,
6: silakan yang mau bertanya.
1: Oh ya.
6: Oke.
1: Yang cowok-cowok tidak mau bertanya. Hah? Aduh, senyum-senyum nih semuanya.
6: Oke.
1: Iya.
6: Silakan sayang.
1: Oke.
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Perkenalkan nama saya Elmira Syafa, biasa dipanggil Syafa dari kelas 12 perhotelan.
1: Oke, halo Syafa.
7: Saya mau bertanya Kak, tadi kan sudah dibahas tentang tidak percaya diri, insecure. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi jiwa introvert. Biasanya kan ada orang-orang yang, oh saya tahu saya punya kemampuan menari dan harus diasah. Mungkin saya harus ikut sanggar seni. Tapi saya takut, saya introvert bersosialisasi dengan orang-orang di sana, takut tidak dapat teman gitu.
1: Okay.
7: Itu bagaimana cara mengatasinya?
1: Okay. Kalau tadi insecure, sekarang introvert. Ya. Okay. Karena sekarang ada istilahnya kalau terlalu introvert itu kalau terlalu sering berinteraksi baterai sosialnya lowbat ya. Jadi dia harus istirahat. Beda yang ekstrovert ya. Siapa yang mau jawab gimana seseorang introvert ini bisa mengenali potensi dirinya? Dia udah tahu dia bisa menari tapi dia takut nanti tidak punya teman. Siapa Kakak Yomil?
5: Boleh. Mungkin agak sedikit berenang melawan arus. Saya tidak mau melawan arus. Lawan okay. arus itu capek. Berenang di antara arus-arus itu. Ada empat tipe kepribadian itu. Ada introvert, ada ekstrovert, ada ambivert, ada extrovert. Yang terbaru tuh. Nah,
1: kalau ambivert kan perpaduan introvert iya. dan extrovert.
5: Kalau extrovert itu bisa semuanya dia.
1: Waduh.
5: Gitu. Di dalam pengalamanku adalah semua manusia itu punya elemen kepribadian itu.
1: Oke.
5: Nah, pemahaman tentang kepribadian ini tidak bisa kemudian dijadikan bahan untuk menjustifikasi bahwa kamu introvert atau kamu ekstrovert, enggak bisa. Karena manusia itu bisa diem, bisa petakilan, bisa nata meme ya, bisa.
1: Itu bahasa Palu ya.
5: Nata
1: meme itu is
5: itu bahasa artinya, Jepang sebenarnya bahasa Jepang. Ya benar ya itu kita tidak bisa menjustifikasi bahwa diri kita tuh introvert nggak bisa karena empat elemen ini ada di dalam diri manusia ada di dalam diri manusia itu berdasarkan ya, yang paling menonjol ya dan kita bisa menggunakan tombol-tombol itu ketika ngobrol insecure. Insecure itu adalah masalah sistem saraf sebenarnya. Ini saya mau ngobrolnya ke sains nih. Itu masalah sistem saraf. Nah, ketika pengen latihan dan tidak bisa, tarik napas. Oke. Tahan di hidung, baru keluarkan pelan-pelan. Hitung sampai relax. Kalau enggak tidak bisa, hitung lagi, hitung mundur. 5 sampai 5, 4, 3, 2, 1. Yang jelasnya adalah proses-proses yang kita lakukan itu kadang-kadang kontradiksi dengan otak. Di otak itu ada namanya amigdala. Amigdala itu sistem limbik yang merespon kegelisahan, insecure, emosi, gagal, takut. Itu caranya untuk menetralkan adalah tarik napas, baru lakukan. Karena itu adalah panggilan jiwamu berarti. Itu adalah panggilan jiwamu. Kalau ada orang yang merasa tidak nyaman, atau yang merasa berkomentar dengan kehidupan kita, it's totally no. Karena kehidupan kita itu kan 180 derajat ya. Kehidupanku nih 180 derajat, yang diketahui karena Dila cuma 1 derajat, dan itu tidak akan berpengaruh dengan kehidupanku 179 derajat itu. Enggak berpengaruh. So, ada orang berkomentar dengan kok, ya itu kan tugasnya mereka, tugasnya kita tampil. Netizen berkomentar,

0: sebelum.
1: Oke, silakan yang sudah bertanya.
0: Cewek-cewek ternyata ya yang lebih banyak bertanya.
1: Maju.
0: Ya.
1: Berikan tepuk tangan dong untuk ketiga penanya kita. Oke. Langsung diberikan aja. Oke. Oh, narasumbernya boleh bantu untuk memberikan hadiahnya untuk ketiga penanya kita. Apresiasi yang sudah berani untuk bertanya. Oke, oh iya, boleh dibuka langsung hadiahnya. Oke, kita hitung. Oh iya, unboxing dulu.
0: Bunyi-bunyi iya, ya. Okay. Di unboxing dulu dong.
1: Satu, dua, tiga, silakan dibuka.
0: Souvenir okay. Dari RRI.
1: Foto bersama ya, oke.
0: Okay. Kita berharap ini kegiatan ini bisa dikenang ya tentunya. Bisa diperlihatkan di kamera, okay. Kita mau foto dulu.
1: Ini salah satu hadiah menunjang program pemerintah. Untuk mengurangi penggunaan
0: sampah plastik.
1: Iya, betul sekali. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih saya.
1: Terima kasih. Oke, kakak narasumber boleh kita duduk dulu. Yeah. Kita mau dengar closing statement.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik, silakan.
1: Oke, kita singkat saja. Sebenarnya kita mau ngobrol lebih jauh begitu ya. Oke, tapi kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Silakan mungkin kakak Kepsek. Boleh closing statement-nya untuk topik kita hari ini. Oke. Okay.
2: Ya. Ya, untuk adik-adik semua.
1: Ya gimana, Pak? Sampai speechless loh, Pak ya.
2: Ya. SMK, sekolah SMK Yadika Palu memberikan keleluasan untuk adik-adik untuk mengejar minat dan bakat kalian, silakan kalian ambil itu semua untuk menjadi bekal kalian setelah kalian lulus dari SMK dan menghadapi dunia kerja nantinya.
1: Oke, terima kasih kakak Kepsek. Kalau Kepseknya kayak gini saya rajin setiap hari ke sekolah, ya kan? Oke, terima kasih. Selanjutnya kakak Afmi.
3: Oke, dunia kerja tidak baik-baik saja bagi orang yang biasa-biasa saja. Tapi dunia kerja akan menjadi sangat baik dan sangat ramah bagi orang yang memiliki value. Bagaimana caranya memiliki value? Kompetensi. Oke. Orang harus memiliki kompetensi. Kemudian yang kedua, bagaimana kompetensi itu kemudian tervalidasi. Ya, jadi bagaimana kompetensi itu tervalidasi. Kemudian yang ketiga tentu adalah personal branding. Personal branding melalui sosmed adik-adik kalian. Jadi jangan hanya menggunakan sosmed kalian hanya untuk memposting sesuatu hal yang bisa menjadi sampah. Karena kenapa? Ternyata dalam proses wawancara orang akan ditanyakan apa sih nama sosmedmu, dan dari situ HRD akan melihat apa-apa yang telah kamu posting selama ini. Mungkin itu ya kakak. Jadi kami sebagai balai vokasi siap memfasilitasi bagi calon rekenaker yang untuk mengasah soft skill, hard skill, dan literasi digital.
1: Oke.
3: Jangan lupa ikuti IG Sapel PPP Palu supaya kalian tidak ketinggalan informasi.
1: Okay. Terima kasih Kak Afmi. Terakhir closing statement dari kakak Yomil.
4: Oke, terima kasih Kak Nadila, seru sekali hari ini. Closing segment dari saya, bahwa setiap hari kita tuh diberikan waktu yang sama, 24 jam, yang membedakan adalah pilihan-pilihan hidup yang diambil, yang kita ambil untuk menggunakan waktu 24 jam itu. Saya tahu bahwa teman-teman atau geng-geng kita di SMK
1: Gen Z, ya?
4: Ya, Gen Z ini, geng-geng yang sangat keren sekali. So, manfaatkan kekerenan yang kalian punya itu. Kalian duduk aja nih udah keren banget. Apalagi kalau berdiri, apalagi kalau lari, kalau bisa terbang, terbang.
1: Oke, terima kasih Kak Yomil. Oke, sebelum saya tutup untuk program kita hari ini, kesimpulannya saya simpulkan ya. Asik. Oke, teman-teman semuanya yang ada di Yadika dan juga yang lagi menyaksikan kita di channel YouTube RRI Palu dan juga di 105 FM, jangan pernah membatasi diri terhadap keahlian dan juga potensi. Karena Yang menarik hati silakan dicoba, yang nyaman di hati silakan diasah. Kamu tidak akan tahu bakat apa yang kamu miliki, dan jadikan dirimu sebagai bintang dan sebaik-baiknya bintang yang bisa bercahaya kepada orang lain. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Silakan.
0: Terima kasih banyak.
1: Silakan Kak Ratu Nadila, luar bergabung biasa, bersama ya. Kami. Oke.
0: Okay.
1: So thank you. Terima kasih Pak Kepsek. Tepuk tangan.
0: Tepuk tangan yang meriah dong. Luar biasa, dan kita berharap.
1: Oke. Okay. Terima kasih juga untuk Kak Afni yang sudah hadir bersama kami. Kak Yomil juga terima kasih. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk SMK Yadika Palu.
0: Woo.
1: Okay. Special thanks.
0: Oke, okay, special thanks.
1: Kita berikan tepuk tangan untuk RRI Palu.
0: Oke, okay, luar biasa. Baik. Okay. Dan akhirnya saya cukupkan sampai di sini, tapi saya punya kata-kata.
1: Oh iya,
0: silakan. Tidak apa-apa kita merasa takut. Karena kalau mimpi itu bikin kita tidak takut, kalau mimpi tidak bikin kita gelisah, deg-degan, itu berarti mimpinya belum cukup besar, iya kan?
1: Oke. Okay. Hey.
0: Maka berproseslah. Kita berproses, mari kita dobrak. Kita dobrak apa yang menjadi batasan kita. Saya Ratu Balkis dan juga...
1: Saya Nadila dan seluruh kru yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

0: Sales 5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu balik lagi ya. Selalu pas tadi kita udah barengan sama Kak Balkis dan juga tadilah di SMK Yudika Palu. Wah, seru banget ya teman Pro 2, bahasanya yang pastinya bukan hanya sekedar talk show, tapi juga memotivasi kita untuk mengupgrade kemampuan ataupun juga skill untuk masa depan yang gemilang. Oke, kayaknya bakal lanjutin ya di santai siang di hari ini. Dan kalau bisa dengerin terus hingga sore nanti di pukul 17.30 menit ya. Aku bakal temani kamu dan selanjutnya nanti sampai di pukul 24 lagi dengan program-program yang seru pastinya teman-teman berdua. So, stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Mana sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi Feki, apa saja sih peran pendukung yang krusial ya?
2: Peran pendukung itu sangat krusial gitu. Mm-hmm. Ya. Jadi ya Melia.
1: Iya kak.
2: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Mm-hmm. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Mm-hmm. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak plak plak plak plak gitu ya.
1: Iya, gempa rubuh dikit, dong.
2: Rubuh. Ya. Apalagi Palu gitu kan.
1: Iya.
2: Gempanya nah. Jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali
1: iya,
2: untuk
1: benar.
2: Memberikan itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri, wes. Jadi ketika dia dewasa gitu kan ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
0: Boleh.
1: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
2: Emang gitu ya? Perasaan.
1: Kan lalu ceritanya lalu.
2: Iya, logikanya enggak jalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
3: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ya. Ya, seperti teman-teman kita yang udah ikutan gabung, makasih ya. Nanti dicoba dicariin lagunya, kita bakal putarin sampai nanti di pukul 12 ya. Thank you buat yang dari request juga, ada Rama, Bruno Mars, The Romantic. Ini dia. Selamat siang aja dan selamat menjalankan aktivitas.

152 FM teman terbaik kamu. Makasih tadi buat Farid ya, dari request single dari Tulus. Emangnya kalau siang-siang gini masih cocok minum teh gak ya? Soalnya lagunya tuh teh banget ya, dari Tulus dengan Teh Hijau. Nah, kamu masih request juga, tapi kamu bisa pastikan ya, kamu butuh waktu berapa lama untuk bisa mendengarkan lagu favorit kamu. Ya takutnya mungkin nanti efeknya itu gak bakal hilang ya, karena ngena banget gitu ya lagunya. Thank you udah udah request di via WhatsApp kita, dan teman-teman yang juga pengen gabung silahkan ya. Saya masih punya JKT48 JKT48 Fortune Cookie yang mencinta. Nanti aku bakal putarin, betul gak sih judulnya? Kita check in dulu. Ya oke, yang mencinta. Oke. Saya udah punya, jangan lari kemana-mana gitu ya. Aku bakal putarin. Ini dia.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ngeja aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita lanjut ke Mifa sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
2: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
1: Biasa gitu
2: yang biasa saja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu, nah kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya, kita fokus pada branding. Branding figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu, hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang, orang bilang kalau di Teen and Den Business kami, orang bilang, ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama, figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
1: Yang siaran siapa?
2: Oh, atau mereka berdua kan, Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa mereka bawa itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Obrolan seru di Produa FM. Boleh diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
4: Saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka 2 kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam 2 musim pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya. Dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
5: yang hari terakhir ya yang Wisely Forum itu.
4: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu. Garis besarnya seperti itu.
6: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Repot sekali hidup Anda, kan tinggal beli aja. Ya udah ya, awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nama Yabo untuk kopi ini.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
1: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi sih habis.
1: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gua beda.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
7: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
6: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
7: Iya.
6: Hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
8: Betul juga kakak.
6: Ternyata mau ngedance ya. Mm-hmm. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
9: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal, tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
6: Pelan-pelan aja dia. Iya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Oke, masyarakat UMKM. Asih ada di Sora UMKM ya, di Santai Siang. Di pukul 12 lewat 37 menit, dikit lagi buat kita makan-makan. Maksudnya makan di tempat-tempat di tempat-tempat masing-masing ya, karena ada UMKM di sekitar yang menjadi andalan untuk disinggahi dan menjadi tempat untuk santai siang ya, teman berdua. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, jika harga bahan baku naik terus ya, kapan waktunya tepat naikkan harga jual ke konsumen? Adakah sesuatu yang dikhawatirkan begitu ya, teman berdua? Ya kan, berkaitan dengan cara membaca sinyal kapan saatnya naik harga gitu kan, memahami resiko dua sisi, resiko naik versus tidak naik, strategi komunikasi ke pelanggan itu harus seperti apa ya, otomatis mungkin ke rana-rana yang dimana kamu harus menjaga kepercayaan ataupun juga trust begitu ya, teman berdua. Nah, kira-kira apa saja? Oke, alih-alih langsung mengurai dengan rumus finansial begitu ya, teks dan di mana sebuah kolaborasi rasa takut pelanggan lari dibilang maruk ya. Memvalidasinya situasi itu bukan tanda kelemahan gitu ya, dan ini membangun rasa aman dan juga koneksi emosional dengan pembaca begitu, teman berdua. Oke. Okay? Dan seperti beragam artikel yang saya coba cari dari berbagai sumber ya, menggunakan hook bahasa yang inklusif ya, kayak membaca kayak menyapa pembaca dengan sahabat wirausaha gitu, jadi memberikan kesan hangat dan juga komunitas. Jadi pilihan kata-kata komunikatif tidak terlampau formal tapi juga tetap profesional, relevan dengan realitas lapangan ya. Bahan baku naik ya, terus juga margin tipis gitu, teman berdua. Nanti seperti apa, mungkin ada pandangan juga begitu ya, mengenai sinyal menunjukkan sudah saatnya naikkan harga begitu ya. Ya, margin pasti sudah berada di bawah batasan umum, itu yang juga banyak menjadi rekomendasi. Jadi UMKM kuliner batas bawah margin pasti yang masih dianggap sehat itu biasanya itu di sekitar 15-20% ya, dari harga jual gitu. Jadi jika margin kamu sudah di bawah itu, artinya setiap penjualan tidak lagi jadi kayak memberikan ruang yang cukup untuk menutup biaya operasional tak terduga, ya kan? Apalagi mengembangkan usaha gitu. Jadi lakukan simulasi sederhana. Jadi kayak misalkan tuh seperti yang saya baca dalam sebuah artikel UMKM, hitung ulang HPP-nya gitu kan, di harga pokok produksi. Jadi kamu dengan bahan baku terkini, lalu bandingkan dengan harga jual sekarang gitu. Jika selisihnya itu menyempit lebih dari 30% dibandingkan 6 bulan lalu, itu sinyalnya sinyal pertama yang sudah tidak boleh diabaikan juga, teman berdua ya. Oke, jadi bisa menjadi satu tanda ataupun juga reaksi. Apakah kita tetap harus menaikkan harga dan lain sebagainya, tapi karena mungkin berbeda-beda apa yang dipasarkan begitu ya, mungkin juga akan mengikuti bangsa pasar. Kenaikan biaya sudah hampir langsung lebih dari 2 bulan berturut-turut. Jadi kenaikan biaya 1 bulan itu bisa disiasati dengan efisiensi internal. Tapi jika tekanan biaya sudah menjadi 2 hingga 3 bulan tanpa ada tanda-tanda turun, itu bukan lagi fluktuasi. Itu perubahan level harga. Jadi kayak ngeresponnya itu dengan menyesuaikan harga jual, itu adalah keputusan bisnis yang rasional, bukan sebuah reaksi yang panik begitu ya, teman berdua. Terus juga yang berikutnya itu dijelaskan kompetitor ya, di segmen yang sama itu sudah lebih dulu menyesuaikan harga gitu, teman berdua. Jadi mungkin ya banyak pelaku UMKM justru lebih mudah membaca sinyal ini dibandingkan dua yang sebelumnya. Jadi jika toko atau warung sebelah sudah menekan harga jual produk serupa, itu artinya pasar sedang dalam proses penyesuaian
ekspektasi. Jadi kamu yang menahan harga terlalu lama itu justru bisa terjerembab, okay? Terjerembab dalam kompetisi yang keliru. Jadi bukan unggul karena kualitas, tapi semata-mata karena murah yang juga tidak berkelanjutan, begitu teman berdua ya. Ternyata begitu ya. Baru tahu aku ya. Itu mungkin beberapa hal ya yang berkaitan menunjukkan sudah saatnya menaikkan harga, terutama buat para pelaku UMKM di luar sana, atau bahkan mungkin punya instrumen lain yang mungkin nanti aku bisa share di barengan sama kita ya, di partner UMKM Pro 2 setiap pukul 12 sampai di pukul 13 ya, di siang hari teman Pro 2.

105.2 FM teman terbaik. Kamu masih berkaitan dengan tadi nih sebuah artikel yang mungkin menjadi satu hal yang penting untuk menentukan atau mengambil keputusan. Jika harga bahan baku naik terus gitu ya, kapan waktu tepat naik untuk menaikkan harga ke konsumen? Kalau tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Cara naikkan harga jual tanpa bikin pelanggan setia kabur. Mungkin ini menjadi pertanyaan dari setiap masyarakat UMKM. Asik. Ya, transparansi pastinya itu berharap bukan diam-diam ya. Menaikkan harga secara diam-diam tanpa penjelasan apapun itu adalah sebuah kesalahan yang paling umum juga. Jadi pelanggaran setia, kamu tidak butuh presentasi laporan keuangan, tapi mereka butuh tahu why. Sekarang kan udah cukup mudah gitu untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pelanggan kita atau calon pelanggan begitu ya. Cukup dengan apa media sosial dan buat konten dan lain sebagainya. Ternyata apa pesan yang ingin kita sampaikan juga sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Jadi cukup sampaikan dengan jujur dan juga singkat. Kalau disingkat itu juicing. Juicing, jujur dan singkat. Jadi kami menyesuaikan harga karena biaya bla bla bla dan sebagainya. Gitu kan biasanya ada yang juga mengkonfirmasi secara langsung atau bahkan juga itu sudah menggunakan media yang ada ya, seperti media sosial. Nah, kalau kita lihat juga ada framing nilai, jadi bukan sekedar framing harga. Jadi tidak buka percakapan dengan angka kenaikannya begitu ya, tapi buka dengan apa yang tetap kamu pertahankan juga. Dan misalkan ya, ada kualitas, ada barang ya, ada porsi, kemudian layanan atau nilai yang membuat kayak pelanggan kamu tuh loyal gitu teman berdua. Kan banyak yang seperti itu gitu, ya. Jadi framing nilai bukan sekedar framing harga. Jadi memang antara kualitas ya dan kuantitasnya itu seiring berjalan gitu. Pokoknya datar gitu, tapi pesannya dapat disampaikan dengan jelas. Terus ada juga yang mengatakan bahwa berikan jeda pemberitahuan gitu. Ternyata ada jenjang waktu yang masuk dalam daftar. Jika memungkinkan, umumkan kenaikan harga jual satu hingga dua minggu ya, sebelum berlaku efektif gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung, wah udah di kisaran dari sekian persen begitu kan. Padahal pelanggan lagi cinta-cintanya. Pelanggan lagi enak-enaknya menikmati dan memakai gitu ya teman Pod2. Kalaupun produk pakai gitu ya, kalaupun makanan, jadi bisa disesuaikan lagi. Mungkin ada lagi yang bisa jadi rekomendasi pertimbangan dari kalian teman Pod2, jadi bisa sampaikan nanti ketika live barengan sama Pod2 Arari Palu ya, di program Pater UMKM Pod2. Oke, bagi pamit. Selain ini masih ada banyak informasi-informasi teman Pod2. Saya bakal selesai temani kamu sampai nanti di pukul 17.30 menit. Dan jangan lupa juga untuk simak sebentar ada sore ceria. Pasti bakalan keren ya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Lagi sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
7: Ada, Kak.
6: Oh, ada.
7: Kita ada.
6: Oh, ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
7: Iya. Seperti itu.
6: Kalau misalnya tidak nih misalnya,
7: iya,
6: apa konsekuensinya?
7: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi, Kak. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa, itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
6: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih, Kak? Kalau misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
7: Pasti, Kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
6: Oke.
7: Jadi seperti itu.
6: Oke, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Oke, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
8: Kalau promosi kita melalui media sosial juga, Kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
6: Pelayanan.
8: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience.
6: Experience
8: atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
9: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
6: Okay, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh, ternyata perubahan itu

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bebek, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Bebek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya, ada, Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
5: okay.
6: Ada juga Morowali, Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih, Kak.
5: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
5: Kota Palu, iya. Berarti ya. Okay. Dong, something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mau mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
6: Baik, Kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih, Kak. Karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah. Dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih, Kak, di Sulawesi Tengah.
5: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong, yeah. Ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
6: Sekitar 6, Kak. 6 provinsi.
5: 6 provinsi.
6: Iya, Sulawesi, untuk remaja.
5: Okay, provinsi Sulawesi Tengah,
6: Utara. Terus ada ya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
5: Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
6: Okay, sebelumnya, Kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah, itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra-Putri Batik, Kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Produce FM, teman terbaik kamu. Setelah beberapa minggu hiruk pikuk dunia olahraga persepak bola di tanah air, bahkan di seluruh dunia, teman Produce, dalam gelaran Piala Dunia 2026 itu menyisakan apa ya, momen yang bisa dibilang menegangkan ya kan, karena ada di akhir-akhir itu kemarin ada Spanyol versus Argentina. Tapi gimana nih situasinya, aman-aman saja kah sampai dengan saat ini? Pasti tetap aman ya, karena ya mungkin hal tersebut menjadi satu hal yang wajar, karena apa ya, rivalitas, it's okay, ada menang ada kalah, ada putih ada hitam. Semua adalah rangkaian perbedaan yang perlu disikapi dengan bijak, teman Produce. Kalau di tanah air sendiri, kayaknya lepas pertandingan kemarin itu gak ada yang sampai harus gontok-gontokan ya, berujung masih berjilid-jilid, kayaknya gak ada gitu ya, teman Produce. Kan kita bahkan mungkin ada konten kreator juga membuat konten ya, konten positif, edukasi, memberikan apa ya, semacam motivasi atau pemahaman juga itu berkaitan dengan siapa yang kalian pilih gitu dalam pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina ya. Banyak yang membuat edukasi penyemangat untuk kedua belah pihak ya, terutama untuk yang belum beruntung ya di Piala Dunia tahun ini ya, di mana Argentina begitu ya. Namun sesuatu yang menjadi edukasi adalah pilihan gitu ya, ada yang memilih si A, ada yang memilih si B, ada yang memilih C dan lain sebagainya gitu ya. Ketika momen itu selesai, udah selesai aja gitu, gak harus berlanjut-lanjut dan berjilid-jilid, teman Produce, sampai mungkin menyentuh ranah-ranah yang sensitif dan sebagainya, kan apa ya, gak sportif jatuhnya nanti gitu, teman Produce. Justru mungkin dengan adanya kompetisi, kita semakin mematangkan yang namanya jiwa sportivitas namanya, sportivitas. Tapi di masyarakat luar, teman Produce, terutama di kalangan pemain ya, ini masih terjadi, ternyata masih cukup apa ya, bergulir gitu ya, ketegangan Spanyol versus Argentina yang juga belum usai. Tapi kalau untuk yang semua-semua kayaknya udah, tapi mungkin lebih ke individual nih, antara Dani Olmo yang menolak permintaan maaf Ayala gitu ya, mungkin ada insiden yang terjadi di satu pertandingan gitu ya, senggol menyenggol, mungkin suatu hal yang wajar juga terjadi di lapangan. Namun kita kan udah punya alat pendeteksi yang cukup canggih sehingga itu menentukan kesalahan, sehingga ada pelanggaran dan sanksi yang dikenakan gitu ya bagi si pelanggar, entah mungkin spesifikasi pelanggaran seperti apa, kemudian juga eksekusinya atau bagaimana ya, seperti selainnya sepak bola. Tapi ini ketegangan Spanyol dengan Argentina usai final Piala Dunia 2026 masih belum reda tentunya. Meski pertandingan telah berakhir beberapa waktu lalu ya, gelandang timnas Spanyol Dani Olmo juga menolak permintaan asisten pelatih Argentina Roberto Ayala ya, terkait dengan bentrokan fisik di akhir laga begitu ya. Dan Olmo menilai Ayala tidak menunjukkan penyesalan yang tulus atas tindakannya gitu, teman Produce. Jadi bahkan permainan Barcelona tersebut juga menuding mantan back timnas Argentina itu telah berbohong saat menjelaskan kronologi kejadiannya. Seperti itu. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita tentunya ya, kita bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri lah ya, soal sportivitas ya, kemudian juga kejujuran dan sebagainya. Jadi kembali lagi, jadi gak usah harus berlarut-larut dan berbelit-belit. Terus juga mengasah emosional dari kedua belah pihak ya, sehingga menjadi suatu hal yang akan terus lanjut begitu, teman Produce. Ya, kita tetap menantikan progres selanjutnya setelah Spanyol juga berhasil mengalahkan Argentina di sesi final tentunya, teman Produce. Dan masyarakat di tanah air, serta gak ada yang harus meresponnya terlalu berlebihan sampai berhari-hari, bahkan sampai dengan hari ini gak ada. Begitulah sebuah pertandingan
dalam kompetisi cuci olahraga. Oke, 43 menit dari pukul 13 yang hari ini kita sampai di pukul 14.92. Pastikan kamu udah makan siang, ya kan? Energinya sudah kembali, boleh. Apa nggak cukup? Waduh. Berarti mungkin kemungkinan tadi tuh nggak sarapan pagi, jadi makanannya harus double gitu ya. Pertimbangkan ya, pertimbangkan, karena kondisi siang hari di Kota Palu itu bawahnya kamu bakalan ngantuk. Jadi kalau kekenyangan nggak baik juga, nggak baik. Kalau kenyangan gampang ngantuk, terus produktivitas kerja juga bakalan terhambat, malah berkurang. Semua progres yang mungkin kamu pikirkan di hari Senin ini gak bakalan bisa selesai gitu ya teman-teman berdua. It's okay, masih punya beberapa menit sampai di pukul 14 siang hari, dan jangan lupa sebentar kamu bisa nongkrong juga di Sore Ceria. Diriku.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
3: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wow. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke nih ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira seperti
4: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
2: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
4: Belum kepikiran sih kak.
2: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
4: Amin.
2: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
4: Gas.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari

0: Tuhan, kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Apa sih sebenarnya gambir interaksi lestari itu dan kenapa namanya lestari? Dan ini penting banget buat mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
3: Itu gambir interaksi lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan gambir interaksi lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko bukit rata-rata. Toko bukit. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
6: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya Kak, terima kasih.
7: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
8: Selamat datang Prodi FM, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa kita udah di hampir pukul 15 ya, atau di sore hari teman Prodi. Tinggal sejam lebih kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama teman-teman aku ya di sore ceria. Nanti kan pasti bakalan seru ya. Dan kalau ngomongin di entertain kali ini, meskipun jarang kedengeran di tanah air, karena mereka pun juga udah cukup komitmen untuk berkarya di luar negeri teman Prodi. Ya, siapa lagi kalau bukan Agnes Mo dan juga Anggun Cesasmi. Kalau mungkin kamu jarang didengar informasinya di tanah air, ya karena memang mereka itu lagi banyak proyek juga, ya, proyek di luar negeri teman Produa, termasuk dari dunia perfilman. Wah, padahal mereka adalah seorang musisi-musisi tanah air yang juga memang konsisten dengan karya mereka ya sebagai seorang musisi, namun mengambil opportunity ya, di dunia perfilm itu keren banget. Agnes Mo yang sempat mengunggah tadi, sempat ngeliat juga sih spill-spill di media sosialnya, itu ada persiapan juga sebelum ke Comic Con di tahun ini, mulai dari melakukan perawatan kuku hingga pamer outfit ya, OOTD. Keren sih teman berdua ya. Ini ada juga Anggun ya, Anggun Cesasmi, Alan Rigson, dan juga beberapa cast lainnya yang ini menjadi perwakil dari serial Research untuk perilisan trailer perdana musim keempatnya. Keren sih teman berdua ya. Dan Agnes Mo yang juga berperan sebagai Lila Holt, ini seorang jurnalis yang juga bakal jadi love interestnya Jack Reacher di trailer. Ada adegan superhero-nya juga mungkin kayaknya. Dunia jurnalis ya, itu dia cukup menantang sih teman Produa, meskipun saat ini kalau di tanah air lagi hangat-hangatnya juga ya. Tapi gak usah diterusin ya. Tapi yang jelas sementara Anggun ini kan berperan juga sebagai ibu dari Lila ya kan, dan juga dikabarkan bakal mulai muncul langsung di episode pertama teman Produa. Nah, ini ada kesempatan juga mereka mengadakan talk show gitu. Di Agnes dan juga Anggun membagikan cerita pengalaman syutingnya untuk di film The Research Season 4 bersama dengan Alan dan juga Maria Steen yang sudah terlebih dahulu eksis di season pertama teman berdua. Nanti kita bakalan sharing lagi informasinya. Ini menjelang pukul 15, jadi 1 jam lagi kamu bisa join barengan sama kita di program Sore Ceria.

0: Ya, biru tak sama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: 2.
1: Was new in Pro 2. In Pro 2.
2: Next pilihan informasi di Info Pro 2 sore hari ini. Kalender Formula 1 2026 tetap utuh dengan Sepang kembali menjadi bagian kejuaraan. Malaysia resmi menjadi tuan rumah Formula 1 GP Bahrain sepanjang di Sepang pada 2 sampai dengan 4 Oktober 2026. Kesepakatan melibatkan Formula 1, FIA, pemerintah Bahrain juga pemerintah Malaysia. Kanye West dijadwalkan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2026 nanti, dan pertunjukan akan menampilkan pengalaman konser imersif dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa. Desain panggung bola dunia merupakan ciri khas penampilan Kanye West dalam beberapa tahun terakhir. Dari dunia olahraga, satu informasi dari cabang olahraga sepeda. Tadej Pogačar ini memenangkan Tour de France 2026 dan total 73 jam 56 menit 26 detik. Kemenangan ini adalah gelar kelima Tour de France dalam karir Pogačar, menyamai rekor turnamen tertinggi. Pembalap Slovenia dari tim UAE Team Emirates XRG memastikan kemenangan dengan menyelesaikan balapan di Camp Elysees Paris Saints dan pada tanggal 26 Juli 2026. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Mak.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Basic bela diri saya itu karate pertama.
9: Hmm.
8: Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai.
9: Hmm.
8: Masuk di dunia Muay Thai. Hmm. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing.
9: Hmm.
8: Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Hmm. Terus masuk lagi tinju.
9: Hmm.
8: Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
9: Okay.
8: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp.
9: Oke. Nah ini kan ada 7 tadi ya?
10: Ya.
9: Gitu namanya.
10: Mortal Camp, Blue Training Camp,
9: Blue Training Camp ya.
10: Terus, Catur Fit Camp, Venom,
9: ya.
10: Venom, terus apa namanya?
9: Elite Camp.
10: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
9: Sudah 6.

0: ing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dengan di usia dini begitu ya. Yeah. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
3: Oke. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan ini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Selamat menaikkan salat zuhur untuk wilayah Kota Palu. Maksud saya salat asar ya untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Untuk yang saat ini umat muslim di seluruh Kota Palu dan sekitarnya. Dan sebentar kita akan kembali di program sore ceria ya di pukul 16.02. Jadi tetap nantikan. Join barengan sama kita.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Obrolan seru di Produa FM.
2: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
8: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
2: Waduh,
8: gitu.
2: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
7: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
9: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
7: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
10: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
9: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
7: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
2: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke.
2: Okay. Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke, okay. Ini sambal cumi Mama
2: Rania.
1: Rania ya. Oke. Okay. Nah, ini sudah berapa lama, Mas Iqbal?
2: Kalau untuk pembuat
1: produknya nih.
2: Produknya ya, kita kan masih produk rumahan.
1: Iya, betul.
2: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya.
2: Iya.
1: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
2: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman berdua. Balik lagi barengan sama Vicky untuk sore hari ini. Seperti biasa kita di sore ceria dan bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama narasumber kita. Dan saya langsung sapa aja deh tanpa berlama-lama. Halo, hai.
1: Halo.
0: Sih halo. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Oke. Okay. Saya mau present dulu satu persatu, mungkin bisa kasih tahu namanya siapa gitu ya. Kemudian juga dari mana? Mungkin saya kemana dulu atau ke ketua dulu kayaknya. Silakan.
1: Oke, jadi saya Diki Duyanto, mm-hmm. asalnya tinggal di Sigi, mm. lahir di Palu, tinggal di Sigi dan saat ini sebagai ketua komunitas masyarakat Zoologi Walase. Selain itu juga sedang menempuh studi juga di Institut Pertanian Bogor.
0: Oh, oke, okay. Mungkin lanjut lagi. Siapa?
2: Halo, perkenalkan nama saya Rizky Amalia. Hmm? Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Masyarakat Zoologi Walase atau MZW. Saya juga merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor.
0: Oke. Okay.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya, karena cukup frame-nya cukup lebar ya, ada 3 orang. Saya persilakan lagi buat kakak satunya.
3: Ya baik, terima kasih Kak. Nama saya Aunia Dewi Putri. Mm-hmm. Sekarang menjabat sebagai Bendahara Masyarakat Zoologi Walase. Mm-hmm. Saya juga alumni dari Institut Pertanian Bogor. Mm-hmm. Tepatnya dari jurusan Bioscience Hewan. Kami bertiga sebenarnya Bioscience Hewan.
0: Wah, luar biasa. Ini kemarin berangkat dari Tina ya, enggak sengaja ketemu. Enggak sengaja begitu dan Bang apresiasi kegiatan teman-teman di sana di Solo Pak ya.
1: Iya.
0: Wah. Solo, ini tiga-tiganya kemarin di sana ya?
2: Kebetulan yang ada di lokasi kemarin kita berdua.
1: Iya, kami.
0: Oh iya.
1: Oke. Okay. Kauni kemarin tidak ikut.
0: Ya. Oke. Okay. Saya sempatnya ngobrol sama Kak Diki begitu ya dan janjian. Gimana kalau biasa-biasa kita ini ngobrol di radio gitu kan, berbagi juga seputar kegiatan. Nah hari ini kita bawa juga sekaitan dengan tema langkah kecil untuk pelestarian hewan endemik di Danau Poso, Danau Purba di jantung Sulawesi. Wah keren, ini topiknya dari Kediki nih ya.
1: Iya.
0: Ya yang pastinya saya pengen dengar begitu, sebenarnya apa yang teman-teman bawa di kegiatan kemarin, kemudian juga berkaitan dengan topik ini, mungkin saya ke Kediki dulu.
1: Ya, jadi kemarin itu kegiatan kami di Sungai Salopa itu merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk program kerja kami. Jadi kami di komunitas masyarakat Zoologi Walase itu setiap tahun punya program-program untuk melakukan pelestarian hewan ya, sesuai concern dari organisasi kami. Dan kami dalam beberapa kurun waktu terakhir itu memilih Danau Poso sebagai lokasi yang memang danau ini memiliki keunikan karena dia merupakan danau purba atau ancient lake, sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, kemudian endemisitasnya yang tinggi juga, dan dia juga lokasi yang merupakan daerah wisata sehingga mungkin ancamannya juga terhadap kelestariannya tinggi. Sehingga salah satu hewan yang bisa kita temukan di Danau Poso itu ikan nomor hampus celebensis. Dan kemarin kami melakukan upaya rehabilitasi habitat di sepanjang Sungai Salopa yang merupakan sungai yang menjadi habitat dari ikan anasa ini, yang orang lokal sebutnya ikan anasa.
0: Kemarin sempat, apakah itu ikan yang kecil itu ya atau gimana ya? Yang dia bentuknya besar ya atau gimana ikannya? Saya belum sempat lihat juga sih tadi.
1: Kecil dia,
0: kecil
1: hanya
0: ya?
1: Ukuran berapa ya? Panjang totalnya mungkin?
2: Kira-kira panjangnya itu 7,3 cm. Terus yang paling kecil itu sekitar 3 cm.
0: Itu kakak Rizky juga kemarin di sana ya, kayak kita gimana ngelihatnya dengan apa kondisi alam yang masih terus terjaga dan kita mengapresiasi dengan langkah-langkah mitigasi itu seperti apa ngelihat?
2: Untungnya di Salopa sendiri itu masih memiliki kualitas air yang masih bagus, jadi kita dengan tidak perlu turun ke air langsung itu masih bisa kita lihat. Jadi walaupun tidak terlalu kelihatan, tapi kita masih bisa lihat mereka berenang-renang sana kemari, ya kan?
0: Kemarin saya sempat lihat sih, tapi agak kecil gitu.
2: Iya.
0: saya pengen bertanya tapi apakah ini atau karena biasanya kan ada ikan-ikan kecil yang ikan kayak kepala timah dan sebagainya ya. Saya pikir sejenis itu gitu, tapi ternyata memang itu salah satu jenis yang saat ini juga dilakukan pengamatan begitu untuk diselamatkan. Nah, Kak Aon ini kemarin juga belum sempat di sana Kakak ya?
3: Iya, belum Kak.
0: Tapi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan seperti apa Pak? Dilihat juga.
3: Ya tentu saja untuk kita yang ada di Palu yang belum bisa turun langsung bisa kita bantu dengan penyebaran media gitu Kak. Jadi pesan-pesan konservasinya bisa sampai ke masyarakat yang lebih luas. Bisa bantu lewat itu juga.
0: Jadi apa yang dilakukan ya di tahap awal kemudian juga di share mungkin ke media sosial ya sebagai langkah selain tadi mitigasi sebagai langkah edukasi juga. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang apa Danau Poso itu dibanding dengan danau-danau di kawasan Walasea dan kecamatan apa mungkin di dari kacamata teman-teman seperti apa yang bisa diamati begitu?
1: Kau nih.
3: Sebenarnya Pak Ketua lebih paham tentang Danau Poso sendiri, tapi jadi sebenarnya kalau kata para biologiwan, Danau Poso itu adalah laboratorium alam gitu kan. Jadi tidak sedikit sampai sekarang tidak sedikit para peneliti, para wisatawan datang dari luar hanya untuk melihat keanekaragaman hayati di Danau Poso. Nah, kalau sebagai orang lokal, masa kita enggak tahu gitu kan apa yang kita punya. Tentu itu bisa menjadi identitas kita, bisa menjadi kebanggaan kita. Gitu sih awalnya.
0: Tapi kalau dari teman-teman yang lain juga mengamatinya seperti apa? Kalau kita kan sebagai masyarakat lokal juga mengajak mereka untuk bisa menjaga keunikan Danau Poso dengan habitat yang dimiliki begitu ya. Apa yang teman-teman bisa lakukan untuk merangkul mereka juga artinya memberikan gambaran gitu kan agar penelitian yang dilakukan di lapangan juga bisa sesuai begitu. Makin Kak Diki.
1: Oh ya, jadi mungkin yang bisa kami lakukan selama ini itu adalah mengajak masyarakat ya masyarakat lokal terutama untuk bisa lebih ya mengapresiasi keunikan dari Danau Poso itu sendiri karena ya mungkin selama ini kami atau sebagian besar masyarakat hanya mengenal Danau Poso adalah sebagai suatu wilayah danau yang ya di dalamnya pemandangannya indah namun sebenarnya dari aspek sejarah geologi kemudian apa yang terbentuk selama jutaan tahun itu sehingga membuat Danau Poso seperti yang ada seperti saat ini itu merupakan informasi-informasi yang selama ini masih banyak dikonsumsi oleh kalangan masyarakat ilmiah ya peneliti kemudian akademisi konservasionis tapi masyarakat tidak tersentuh oleh informasi-informasi itu padahal ini kan kalau seandainya kita bisa sampaikan dengan cara yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat mungkin akan menjadi salah satu rasa untuk mendorong mereka lebih menjaga danau ini karena Danau Poso itu merupakan salah satu dari dua danau yang terbentuk secara tektonik dan dia merupakan danau purba. Danau purba itu danau yang sudah terbentuk dengan usia pembentukannya lebih dari 100 ribu tahun yang lalu bahkan Danau Poso itu bisa sampai 3 atau 1 juta tahun yang lalu itu sudah terbentuk. Jadi memang dengan keunikannya itu makanya hewan-hewan di sananya juga ya hewan-hewan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain atau bisa disebut endemik. Baik ikannya, kepiting, kemudian siput, air tawar, udangnya juga.
0: Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang spesies fauna endemik yang satu keterancaman yang paling mungkin kritis ya berdasarkan pengamatan teman-teman adakah yang saat ini juga pengamatan yang dilakukan dari hewan-hewan endemik tersebut selain ikan gitu?
1: Kalau yang selama ini yang kami pernah memiliki program konservasi di Danau Poso itu selain yang tahun kemarin Kak Uni yang ikan ya ikan.
3: Iya ikan.
1: Ikan bungu, kalau masyarakat lokal bilangnya ikan bungu itu Mugilogobius saracinorum. Itu statusnya apa ya?
3: Statusnya endanger atau terancam punah juga.
0: Terancam itu dia tuh.
1: ICN Red List. Nah, kalau di akhir tahun 2025 2025 kami juga meneliti udang air tawar. itu Karidina Lilianae, itu juga dia belum di assessment, jadi status keterancamannya itu belum tersedia di IUCN Red List. Jadi IUCN Red List itu semacam indeks yang menentukan seberapa terancam suatu organisme itu, baik hewan maupun tumbuhan.
0: Tapi untuk sementara apa langkah mitigasi yang dilakukan gitu, dari mungkin pengamatan kemudian juga bersinergi langsung dengan masyarakat lokal gitu, apa langkah mitigasi yang diberikan begitu? Apakah sebatas kerjasama kemudian sharing dan lain sebagainya? Apakah ada langkah-langkah edukasi ke masyarakat? Mungkin bisa jelaskan.
2: Mungkin yang baru-baru kemarin kita laksanakan kegiatan selain penanaman pohon, itu kan sudah bekerja sama dengan kelompok-kelompok lokal komunitas seperti Oko Taka, Tidak Production, dan satunya apa lagi ya?
1: Pukat.
2: Yayasan Pukat. Itu kami bersama-sama sudah berkolaborasi mengadakan kegiatan penanaman pohon, kemudian setelah kegiatan tersebut kita juga mengadakan diskusi-diskusi sosialisasi dengan anak-anak sekolah, anak SD dan anak SMP di yang ada di Tentena. Itu kami memperkenalkan bahwa ada beberapa spesies yang ada di yang hanya ditemukan di Danau Poso. Kita perkenalkan kepada adik-adik tersebut kayak kita harus menjaga spesies-spesies ini karena kalau bukan mereka siapa lagi, karena hanya mereka yang lebih dekat di kawasan tersebut. Seperti itu.
0: Kemarin saya lihat ada juga dari beberapa anak sekolah yang datang, siapakah itu? Ya, juga betul. Termasuk salah satu ya, itu kegiatan bersama-sama juga.
2: Betul di... sekali Kak, kemarin kan setelah sosialisasi kemarin kita tiba-tiba ada dapat ide siapa yang mau ikut lihat ikan anasa ini. Jadi mereka sangat senang kayak kami mau ikut Kak. Jadi ya sudah, kita ajak saja sekalian, kita ajar mereka cara menangkap anasa, tapi bukan untuk diambil, tapi untuk dilepaskan kembali. Kita cuma memperlihatkan saja bagaimana ikan anasa ini. Kebetulan mereka memang sudah tahu. Terus kami juga mengajarkan bahwa ikan anasa ini merupakan ikan endemik yang dilindungi. Jadi jangan asal mengambil, karena kebanyakan di Danau Poso itu orang-orangnya itu mengambil ikan itu dengan cara di strum. Jadi ya, jadi itulah kita mengajarkan kepada mereka sejak dini bahwa ikan-ikan ini tidak boleh diambil dengan sembarangan seperti itu.
0: Oke. Tapi ikan ikan kan bisa dikonsumsi begitu. Apakah ini menjadi salah satu indikator juga menjadi apa latar belakang penurunan populasi ikan-ikan tersebut atau seperti apa yang dilihat gitu?
1: Ya, jadi kalau untuk hasil asesmen terakhir ya untuk ikan ini, jadi kenapa statusnya ditetapkan sebagai endangered atau terancam itu memang dari beberapa faktor. Jadi yang pertama karena populasinya juga yang memang relatif kecil, ukuran populasinya dia hanya terbatas di beberapa sungai saja. Kemudian juga adanya ancaman yang saat ini sudah bisa terlihat di sungai-sungai yang ada di sekitar Danau Poso.

0: dia sempat membuat video dokumenter terkait ikan ini dan mengajak salah satu masyarakat yang memang sering untuk menangkap ikan ini memang untuk dikonsumsi. Jadi teknik menangkapnya pun unik ya. Jadi nelayan itu pakai benang, kemudian umpannya cacing tapi tidak menggunakan mata kail sama sekali. Hanya ikat di benang
1: itu. Betul.
0: Kemudian dipancing. Jadi ikan ini kalau dia sudah gigit cacing itu dia tidak akan lepas. Gampang sekali ngambilnya. Jadi memang kalau untuk ancaman dari segi penangkapan oleh masyarakat itu memang ada, tapi mungkin belum terlalu signifikan menjadi ancaman yang serius karena masyarakat juga mengambilnya hanya sebatas untuk konsumsi pribadi dan ya menangkapnya pun juga dengan cara memancing. Tapi kalau kedepannya menggunakan strum, kemudian apalagi sampai menggunakan racun, itu yang memang menjadi ancaman serius sih kalau menurut kami.
1: Ya karenanya bukan hanya mengancam jenis ikan tertentu ya, hampir semua ikan akan
0: hampir semuanya pasti akan mati, bahkan
1: bahkan kita saja kalau ada di situ banyak kan bakal keserum.
0: Pusing juga nanti kalau makan ikan.
1: Sasarannya ikan, manusianya juga keserum juga. Tapi itu dia ya, perilaku ya masyarakat lokal gitu, bukan hanya masyarakat lokal ya, tapi biasanya siapapun yang mungkin datang ke situ kemudian juga mungkin belum paham dengan bagaimana cara ekosistem kita bisa dijaga dengan baik ya, terutama ya berkaitan dengan ikan-ikan ini begitu ya. Proses penangkapannya pun juga tadi tergolong cukup ini ya, maksudnya gak terlalu berbahaya karena memang jenis ikan-ikan seperti ini tuh hanya bisa dipancing dengan menggunakan yang umpan-umpan kecil, mungkin kecil yang di
0: ukuran mulutnya
1: ya, karena saya pernah lakukan itu juga sih, tapi di sawah gitu. Tapi untuk sekarang ini populasinya apakah saat ini juga misalkan ada yang didapat ya, kemudian juga dilakukan penangkaran atau seperti apa untuk meningkatkan populasinya? Karena mungkin kan sudah terancam hampir punah gitu kan. Ada galak-galakan mitigasi untuk bisa kembali membudidayakan jenis ikan tersebut begitu? Apa yang dilakukan?
0: Ya, jadi kalau yang saat ini kami lakukan, jadi kalau melihat dari kacamata konservasi itu kan ada tiga poin penting ya. Jadi yang pertama itu penilaian, assessing, kemudian yang kedua itu planning, perencanaan, dan ketiga baru action-nya, aksi. Jadi yang kami lakukan saat ini itu baru di tahap awal, yaitu penilaian status populasinya. Dan kami memperoleh kemarin itu memang untuk di Sungai Salopa masih relatif melimpah ya populasi. Karena melimpah, memang ya Sungai Salopa ini juga kan masih ya sungai, tipikal sungai yang jernih. Kemudian tutupan vegetasinya masih bagus karena daerah wisata. Jadi orang tidak sembarang buka lahan di situ. Jadi ya itu masih melimpah populasinya. Cuma kami tidak tahu di sungai-sungai yang lain. Makanya kami juga kedepannya akan survei di beberapa sungai untuk ya mengetahui ukuran populasinya ini secara umum apakah memang sudah kritis atau seperti apa. Nah, untuk kedepannya memang ada rencana untuk mengajak ya mungkin dari dinas atau instansi terkait dan juga kelompok nelayan masyarakat setempat untuk mencoba bagaimana apakah ikan ini memang bisa untuk dibudidayakan atau seperti apa. Mungkin itu memang masih menjadi topik kedepannya.
1: Harapan kedepannya.
0: Kedepannya akan kita lakukan.
1: Ya selagi kolaborasi dilakukan juga, karena mungkin ya mungkin bukan hanya satu titik ya dilakukan pengamatan ya. Mungkin kita, ya, namun ketika populasinya masih cukup banyak, ya mungkin ya ada gambaran juga kedepannya akan melakukan penangkaran seperti itu ketika berlaku untuk semua jenis ikan gitu kan. Jadi bukan hanya ikan-ikan tertentu saja. Mungkin itu adalah salah satu instrumen yang bisa dilakukan begitu kan.
0: Iya betul Pak.
1: Namun ada upaya-upaya lainnya, tapi so far apa yang ditemukan di sana secara signifikan kemarin? Selama kurang lebih berapa hari? Satu hari ya? Satu hari, dua hari?
0: In total satu minggu ya?
2: Iya, satu minggu.
1: Oh, satu minggu. Satu minggu.
0: Ada banyak berarti kegiatan.
2: Ada beberapa kegiatan. Oh. Jadi hitungnya kita satu minggu. Cuma untuk turun melihat penilaian populasinya itu kita kemarin tiga hari. Satu hari survei, dua hari kita ngambil untuk menghitung apa jumlah ikan anas yang

0: kita bisa ambil.
1: Kemarin saya kebetulan ada di lokasi begitu ngelihat. Itu realitas awal teman-teman memotret kiri kanan, saya juga coba mendokumentasikan gitu ya. Oke. Okay. Nah, itu tahapannya seperti apa? Apakah memang pas kemarin datang ke sana ada metode khusus yang kemudian teman-teman lakukan juga sebagai langkah kegiatan tersebut atau seperti apa?
2: Ya, kalau
1: mengidentifikasi mungkin terlebih dahulu.
2: Ya, kalau untuk ke survei populasi ikannya itu memang yang pertama kami tentunya memilih site yang mana yang paling cocok. Okay. Jadi kami kemarin menentukan ruas sungai mana yang akan disurvei, mempertimbangkan habitat-habitat yang menjadi tempat dari ikan ini seperti kayak yang di bawah air terjun dan sebagainya. Kemudian ya kami juga mengukur kualitas airnya ya, kualitas air, ada oksigen terlarut, kemudian pH, kadar mineral, konduktivitas dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kami memang melakukan survei, melakukan snorkeling, jadi melihat secara langsung di bawah air itu ikannya berapa jumlahnya, kami menghitung, kemudian beberapa individu itu disampling untuk kita mengetahui panjang ikannya itu berapa, untuk yang jantan, untuk yang betina juga kisarannya berapa, dan juga ditimbang, jadi berat masing-masing ekor. Kita ambil sekitar 30 ekor itu kita timbang, kemudian dicatat beratnya, jadi seperti kayak orang posyandu begitu, jadi diukur panjangnya dulu, kemudian ditimbang beratnya, setelah itu baru dilepas lagi ke ini. Jadi kami mau dapat gambaran untuk kesehatan populasinya itu seperti apa. Jadi apakah memang ikan-ikan ini masih secara bobotnya dia masih memenuhi standar ikan yang memang makanannya terpenuhi dan lain sebagainya. Karena nanti akan dihubungkan dengan ketersediaannya makanannya seperti apa sih di sungai Saluopa ini.
1: Oke. Masih ada berbagai kejutan lagi yang mungkin bisa diceritakan ya oleh teman-teman. Tapi kita bakal break dulu ke lagu. Untuk itu jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal-hal yang kamu pikirkan juga?
2: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
1: Yes.
2: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Iya. Enggak boleh kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu, balik lagi teman pro 2 masih bareng sama Kak Diki di sini, ada Kak Rizky juga sama Aoni. Halo.
1: Halo lagi, Kak.
0: Ya, oke. Topik kita menarik sekali begitu ya, langkah kecil untuk pelestarian hewan endemik di Danau Poso, Danau Purba di jantung Sulawesi. Wah, ini enggak bisa kerasa kalau bapaknya daerah ini tidak bisa terjaga, yang dimana banyak sekali harta yang berharga selain keluarga. Ya kan? Ini kemarin ramai sekali gitu ya. Ada berapa teman-teman yang juga turut serta gitu.
2: Kalau kemarin itu kami karena mengundang 3 komunitas lain ya yang memang ada di Tentena, Yayasan Pukat Tentena, kemudian komunitas Okotaka dan juga Tidak Production. Jadi mereka juga mengajak anggota dari komunitas itu, makanya ya suatu hal yang positif bagi kami, karena memang dari awal kami ingin supaya bagaimana banyak komunitas lokal, masyarakat lokal yang juga turut serta dalam upaya-upaya pelestarian hewan di Danau Poso.
0: Ya tentunya mereka juga memberikan referensi ya seputar itu gitu. Apa yang mereka coba berikan juga sekaitan dengan gerakan yang dilakukan teman-teman sehingga bisa berkolaborasi juga di Salopa kemarin mungkin?
1: Kebetulan kemarin karena kami mengundangnya untuk kegiatan penanaman
0: pohon
1: ya, jadi mereka membawa warga-warganya mereka, maksudnya warga-warga komunitas mereka untuk bersama-sama naik ke atas, betul, untuk menanam sekitar 300 bibit pohon.
2: Kemarin itu ada mahoni.
0: Mahoni kayu hitam ya, oke.
2: Dan
1: apa yang satu?
2: Nyato. Kalau
1: pohon nyato.
2: Nantu.
0: Ya, pokoknya pohon-pohon sejenis trambesi kayaknya ya, memang ya, atau pohon-pohonnya yang spesifikasinya itu sebagai tiang penyangga yang cukup bagus, ya kan? Seperti ebony itu kan mungkin memang kalau dilihat juga sudah cukup jarang begitu ya.
2: Iya betul, memang kami kemarin sebenarnya cari bibit itu kami meminta ke BPDAS itu untuk mencari tipe tumbuhan yang punya bunga ya, karena harapannya kami dengan banyaknya pohon yang ada di sekitar Sungai Salopa itu kan bukan hanya menjaga debit airnya, tapi pohon itu juga dia menjadi rumah bagi banyak spesies serangga, yang mana ikan anasa ini dia merupakan ikan yang karnivor dan makanannya itu lebih banyak ke serangga yang jatuh ke air seperti semut dan lain-lain sebagainya. Nah makanya harapannya kami kemarin ketika kami menanam pohon itu juga sumber makanannya juga itu akan tetap ada, karena kan di sekitar sungai-sungai yang ada di Danau Poso itu sekarang sudah mulai banyak berkurang pohonnya, jadi ya salah satu intervensi yang menurut kami paling bisa untuk dilakukan saat ini adalah meningkatkan kembali tutupan vegetasi di sekitar sungai dengan cara menanam pohon.
0: Ada sekitar berapa pohon kemarin?
1: 300 kemarin ya, bibit 300. Pohon.
0: Wow, cukup banyak. Itu gimana ya? Kan tebing semua tuh ya. Atau di bagian-bagian mana yang ya, dilakukan penanaman? Atau yang sudah memang terbentuk di sekitar lokasi?
1: Kemarin kita jadi bagi beberapa titik tim. Beberapa titik juga. Ada yang sampai di atas itu kira-kira ketinggian 700-an.
0: Duh, dingin atas, tuh ya.
2: Di atas air terjun.
1: Iya, di atas air terjun.
0: Dingin banget itu.
2: Harganya juga sudah ekstrem.
1: Jadi kita saling berbagi bibit. Ada yang nanam di bagian bawah, ada yang menanam di bagian atas ketinggian 700 itu di apa pinggiran sungai, seperti itu, Kak.
0: Memang titik-titiknya artinya ditanam di bagian yang memang tidak gampang mungkin dirusak oleh mungkin manusia atau mungkin juga hewan-hewan di sekitar gitu ya.
1: Betul.
0: Ada titik-titik khusus ya, memang bukan titik-titik di ujung doa.
1: Di titik-titik yang kira-kira pohonnya sudah berkurang. Nah, di situ kita tanam, misal di pinggiran sungai itu sudah berkurang tanamannya, tanaman ripariannya itu. Jadi kita tanamlah di situ. Atau ada beberapa tanaman yang dulunya pernah ada penanaman, tapi pohon itu sudah mati. Jadi kita tanam kembali di situ.
0: Sudah mati ya?
1: Sebagai pengganti, ya. Karena kemarin kan saya di tim bawah. Jadi saya lihat, bukan saya, kami di tim bawah itu lihatnya kayak ada beberapa pohon yang mungkin sudah beberapa bulan yang lalu diadakan penanaman, tapi tidak tahu kenapa dia mati.
0: Okay.
1: Jadi kami gantilah pakai bibit yang baru itu. Jadi sebagai pengganti.
0: Oke, okay. Berarti sebelumnya sudah ada kegiatan serupa dilakukan begitu ya. Tapi sebagai langkah mitigasi juga untuk melindungi, ya artinya biar tumbuh maksimal.
1: Betul.
0: Tapi itu yang dievaluasi juga. Jadi jangan sampai ketika ditanam lagi rusak lagi, ya kan, tidak sesuai dengan jumlah penanaman tadi yang mungkin mencapai sampai seratusan gitu kan. Oke, okay. Memang indikatornya tanamannya itu rusak atau justru mungkin ada kegiatan di luar dari itu, atau seperti apa memang di sekitar situ? Yang membuat titik-titik tersebut pun juga kayaknya memang sudah tidak ada pohon yang sebagai tiang penyangga atau menjadi apa sumber makanan nanti dari ikan-ikan tersebut.
2: Ya, kalau di sepanjang aliran Sungai Sarlopa itu memang beberapa pohon yang kemarin kami dapat tumbang itu memang ada. Ya kami tidak tahu persis ya ininya, cuma ada beberapa itu yang memang kalau dari bentuk tumbangnya mungkin karena disebabkan faktor alam ya, jadi
0: angin
2: kencang dan sebagainya. Tapi di beberapa wilayah itu mungkin bukan yang di daerah yang kami kunjungi kemarin, tapi lebih ke atasnya lagi itu memang informasi yang kami peroleh dari masyarakat sekitar memang ada yang sudah menjadi lahan pertanian, jadi kami juga takutnya kedepannya kalau semakin banyak dibuka lahannya, jadi debit airnya di sungai itu semakin semakin kecil. Makanya sebisa mungkin di daerah yang masih belum terjamah ini dijaga pohonnya, dan daerah-daerah yang sudah mulai berkurang itu ditanami kembali. Makanya kami inisiasi kemarin aksi itu menggandeng dinas terkait, tapi dinas pariwisata.
0: Oke, dinas pariwisata kemarin ya. Itu seperti apa kolaborasi yang dilakukan dan mereka mengapresiasi dari langkah yang bagaimana gitu, sehingga artinya kan itu ruang mereka juga sebagai tempat wisata begitu. Apa yang teman-teman dari dinas pariwisata lakukan juga untuk bisa membantu kegiatan teman-teman?
2: Ya, jadi ya, alhamdulillah kami kemarin sangat senang ya, jadi respon dari pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam hal ini dinas pariwisata yang diwakili oleh sekretaris dinasnya itu sangat positif. Jadi mulai dari pada saat kami mengurus perizinan itu beliau sangat merespon dengan baik, dan pada saat di lapangan pun mengerahkan beberapa staf itu untuk turut serta dalam kegiatan. Dan ya, kenapa di Sungai Sarlopa itu juga menjadi daerah wisata? Sebenarnya harapannya kami selain pihak dinas pariwisata ini terlibat langsung dalam upaya menjaga dan melindungi habitat dari ikan ini, karena itu daerah wisata di Sungai Sarlopa. Kedepannya juga kami tuh sebenarnya ingin dinas pariwisata juga mengangkat spesies-spesies endemik ini sebagai ikon untuk pariwisata berkelanjutan kayak ekowisata. Jadi mungkin kedepannya kami mau buat papan informasi tentang ikan anasa ini di sepanjang di pinggiran Sungai Sarlopa. Jadi kalau ada pengunjung yang datang bukan hanya dari Indonesia tapi dari mancanegara juga bisa tahu, oh ternyata di Sungai Sarlopa ini ada hewan yang unik, yang endemik ikan ini, seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau melihat dari sisi ekonomis ini Kak, apa yang bisa dilihat gitu dari kegiatan yang dilakukan? Ya misalnya ini kan menjadi salah satu gambaran masyarakat di sekitar juga, kemudian ketika berkolaborasi ada hal-hal yang memang perlu digerakkan dengan apa namanya pendanaan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi salah satu kolaborasi yang perlu dipertimbangkan sehingga ada langkah efektif yang bisa dihasilkan begitu, sehingga dari sisi ekonomis masyarakat pun juga itu bisa merasakan begitu. Apa yang dilihat?
3: Jadi upaya yang kami sudah lakukan itu tidak berdampak langsung ke ekosistem, betul, tapi juga bisa berdampak langsung ke masyarakat lokal yang ada di sekitar Danau Poso. Nah, misalnya kayak kita menjaga, melestarikan beberapa spesies dari Danau Poso. Terus kita buat papan informasi, misalnya papan konservasi lah seperti yang Pak Ketua bilang tadi. Terus datanglah beberapa wisatawan, entah itu dari tempat kita sendiri atau dari luar lebih bagus lagi, atau bahkan peneliti asing misalnya. itu tentu saja bisa memberikan roda ekonomi ya, bagi masyarakat di sekitar Danau Poso. Misalnya para pengunjung jauh lebih banyak, atau misalnya para wisatawan, para peneliti tadi butuh guide, local guide, maka diajaklah para masyarakat untuk bisa membantu melokasikan spesies-spesies tadi kalau misalnya mereka mau melihat. Atau misalnya ketika mereka datang, maka roda ekonomi yang lain bisa berputar juga untuk makannya mereka misalnya.
0: Betul.
3: Atau misalnya mereka beli sesuatu buah tangan dari khas dari Danau Poso misalnya. Jadi sebenarnya itu tidak berdampak biologis saja, tapi dari sisi ekonomi juga bisa berdampak, Kak. Gitu sih harapannya.
0: Kalau melihat dari ekosistem yang ada, misalkan seperti ya, ikan-ikan tadi gitu kan, apakah mereka ini hanya bisa makan dari alam saja, atau justru mungkin ada hal yang lain yang bisa memenuhi lingkungan mereka, sehingga untuk kebutuhan makan mereka itu ya itu bisa dipertimbangkan juga begitu. Secara kan mungkin kita melihat dampak kedepannya begitu sebagai tempat wisata. Apakah ada gambaran-gambaran seperti itu juga yang dilakukan?
3: Kalau sejauh yang saya tahu dengan bekerja tentang spesies, salah satu spesies lagi yang lain itu ikan bungo atau ikan gobi yang ada di Danau Poso. Sejauh yang saya baca juga, itu pakan alaminya memang ya dari alam.
0: Dari alam ya?
3: Iya. Dan mungkin kita bisa teliti lagi, bisa kaji lagi. Makanya kita harus memulai langkah kecil ini gitu, kan, biar bisa banyak informasi yang kita dapatkan. Tapi sejauh yang saya tahu memang pakannya memang dari alam.
0: Dari
3: kan?
0: Alam justru, begitu ya?
3: Iya, justru dengan adanya wisatawan misalnya atau hal lain, mungkin bisa saja mengancam si kehidupan beberapa spesies tadi. Karena pengalaman kami itu ada satu titik di sekitar Danau Poso, saya lupa lokasinya, itu menjadi tempat wisata juga, tapi mungkin ya kesadaran masyarakat masih kurang. Jadi masih banyak sampah yang ada di sekitar Danau Poso, di pinggir-pinggir Danau Poso, yang tentu bisa merubah atau merusak habitatnya si ikan tadi. Nah kalau sudah rusak, ya kita tidak akan ketemu dia lagi gitu kan.
0: Oke, so far mungkin belum ada lah gitu ikan yang dalam kondisi tertentu. Artinya secara ekosistem untuk memperoleh sumber-sumber makanan itu masih sudah amat sangat sulit begitu ya. Nah ini kan langkah mitigasi yang dilakukan juga untuk bisa mengantisipasi, misalkan ya dengan melakukan instrumen khusus begitu ya. Artinya kan kalau dari alam mereka sudah tidak bisa memperoleh makanan begitu kan. Tapi ada langkah-langkah dari kita sendiri untuk bisa misalkan tadi kalau umpamanya budidaya jenis ikan tertentu. Ya kan, mungkin kita sudah bisa memikirkan juga, oh ya makanannya bisa disiasati dengan ini misalkan, seperti itu gitu kan, itu menjadi gambaran juga. Nah tapi sekarang kalau begitu dari sisi efisiensi dan juga ekonomis kita ngelihatnya, apakah ada kolaborasi juga sehingga kegiatan teman-teman juga mampu terlaksana begitu sesuai dengan perencanaan begitu ya, misalkan dari pendanaan, kemudian juga ada mitra-mitra sebagai donatur dan sebagainya, apakah juga ada yang berperan seperti itu?
2: Ya memang kalau lembaga kami NGO ya, NGO lokal itu kami dari awal terbentuknya di 2019 itu kami masih menggunakan dana pribadi, jadi kami patungan untuk pergi ke suatu tempat untuk melakukan penelitian.
0: Oke.
2: Namun kemudian kami mulai mengenal bahwa ada beberapa donor lembaga dari luar negeri itu yang menyediakan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan konservasi. Yeah. Salah satunya kemarin yang mensponsori kegiatan kami itu Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund. Jadi dia lembaga donor dari Uni Emirat Arab yang diinisiasi oleh Presiden Raja Uni Emirat Arab langsung. Jadi kami buat proposal tentang kegiatan konservasinya, kemudian kami kirim ke mereka, mereka melakukan penyeleksian dan alhamdulillah kemarin terpilih untuk didanai. Jadi itu juga salah satu sumber pendanaan kami untuk melakukan kegiatan di berbagai tempat untuk upaya-upaya konservasi seperti itu.
0: Ya karena ini kan berkesinambungan ya, begitu ya, bukan ya, hanya di hari kemarin begitu. Lagi pula mungkin ada penataan zonasi perlindungan yang mungkin akan dilakukan juga begitu. Apakah ada gambaran sehingga rencana ke depan kalaupun memang ya secara terus-menerus dilakukan apa namanya pengamatan begitu ya. Ada pemetaan zonasi gitu di sana.
2: Ya memang di proposal kami itu salah satu outputnya adalah seperti yang dibilang Kak Vicky tadi ya. Jadi pemetaan zonasi itu yang memang juga sangat penting. Makanya kami kedepannya akan menambah sungai yang akan disurvei. Yeah. Jadi kemudian sungai-sungai tersebut akan kami analisis kelimpahan populasinya, mana yang tinggi, mana yang rendah. Jadi di sungai-sungai yang masih punya kelimpahan populasi yang tinggi ini yang rencananya akan ya mungkin kami mencoba berkomunikasi dulu ya dengan pihak desa. Jadi boleh tidak kami pasang papan informasi bahwa di area sungai yang mungkin di range berapa kilometer itu mohon untuk tidak menyetrum masyarakatnya di situ, mengurangi aktivitas dan lain sebagainya, karena di sini habitat dari ini ikan-ikan endemik. Karena ya kami juga menyadari tidak bisa secara langsung melarang masyarakat ya untuk beraktivitas di situ, karena mereka juga punya banyak hajat di situ mungkin yang menggunakannya untuk mata pencarian dan lain sebagainya. Namun kami mencoba untuk mengajak sama-sama mencari solusi yang baik untuk supaya bagaimana manusia juga bisa hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi alam juga, spesies-spesies yang ada juga di sungai-sungai itu termasuk ikan-ikan ini juga masih tetap ada, karena biar bagaimanapun mereka juga memberikan dampak bagi kehidupan kita manusia seperti
0: itu. Oke, artinya tetap dikomunikasikan dengan masyarakat lokal begitu ya, karena memang ya menjadi sumber penghidupan juga bagi mereka di sekitar lokasi-lokasi yang mungkin masih ya mungkin masuk dalam area lokasi mereka juga, namun menjadi salah satu titik zonasi yang ditentukan juga. Nah sekarang mungkin sebagai langkah edukasi paling krusial ya untuk anak-anak sekolah nih Kak Rizky, mungkin bisa jelasnya juga dengan generasi muda di sekitar Danau Poso gitu, apa yang bisa dimasifkan begitu untuk kegiatan ini?
1: Kebetulan karena kami di kegiatan kemarin rangkaian kegiatan kemarin itu sudah melakukan sosialisasi ke dua sekolah, satu SD dan satu SMP. Mungkin rencananya bulan depan atau mungkin bulan-bulan berikutnya, karena masih berkelanjutan, sepertinya kami akan melakukan fokus group discussion bersama instansi-instansi terkait, seperti salah satunya Dinas Pariwisata, juga beberapa komunitas di Tentena, atau di Poso, juga bersama pemerintah desa yang ada di Tentena atau di Poso, seperti itu Kak, di sosialisasi terkait ikan anasa. Kemudian bila perlu kami memberikan pengetahuan tambahan spesies-spesies apa saja yang harus dilindungi di Danau Poso tersebut, seperti itu Kak.
0: Oke, mungkin sejam menjadi guru ya pembimbing bagi mereka begitu ya, mengenal ekosistem alam yang ada di Kabupaten Poso ya, di Kabupaten di daerah Tentena begitu ya. Oke, ini waktu kita hampir selesai. Tapi masih banyak yang aku ceritain gitu ya. Dan teman-teman mungkin bisa sampaikan juga mungkin satu persatu apa harapannya ke depan, kemudian juga apa yang ingin dicapai juga sekaitan dengan kegiatan ini gitu ya, dan mungkin sampai kapan gitu. Mungkin saya ke Kak Diki dulu.
2: Ya, pertama mungkin kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya ya dengan langkah dari RRI Palu yang sudah mengundang kami, karena kami memang sangat menyadari bahwa dalam upaya pelestarian itu penyebar luasan informasi itu menjadi salah satu aspek yang krusial, karena kami pergi untuk bertemu masyarakat itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyebarkan informasi ini. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih, dan memang harapan kami apa yang bisa dilakukan meskipun itu hal kecil untuk melindungi alam kita, mungkin kita selalu berupaya untuk mengambil bagian, karena merupakan kebutuhan manusia juga untuk tidak bisa lepas dari alam itu sendiri. Jadi harapannya dengan kita berbuat meskipun itu hal yang kecil, kedepannya kita tetap bisa melihat alam kita itu tetap bisa dinikmati oleh bukan hanya kita tapi generasi yang akan datang, seperti itu.
0: Oke, saya lanjut ke Auni. Silakan kakak.
3: Oh ya, terima kasih kak. Jadi konservasi ini tidak bisa dilakukan sendiri.
0: Betul.
3: Itu adalah sebuah kolaborasi multi pihak. Dan ya sama tadi yang disampaikan Pak Ketua, kami betul-betul bersyukur, berterima kasih sekali untuk RRI Palu sebagai media penyampaian pesan-pesan konservasi kami. Yeah. Semoga benar-benar bisa memberikan informasi, bisa menyadartahukan masyarakat di luar sana bahwa kita sebagai orang lokal Sulawesi, Sulawesi itu bukan hanya sekedar pulau kita tempat cari nafkah atau apapun, tapi Sulawesi juga adalah rumah bagi berbagai jenis-jenis hewan maupun tumbuhan yang bagi para orang luar itu tidak akan ditemukan di tempat lain gitu kan. Jadi harapannya sebagai orang lokal khususnya, semoga kita bisa menjaga tempat yang kita sebut rumah ini gitu sih kak.
0: Amin. Oke, terakhir dari Kariski, seperti apa gambarannya ke depan?
1: Mungkin semuanya sudah hampir semua sudah disampaikan sama Kak Diki dan Kak Uni. Sekali lagi kami berterima kasih kepada RRI dan semua pihak-pihak instansi terkait dan masyarakat, terutama masyarakat Tentena, masyarakat Poso yang sudah mengapresiasi segala kegiatan yang kami lakukan di sana. Pesannya semoga kami tetap bisa melestarikan keanekaragaman hayati di khususnya di Sulawesi dan Wallace. Terima kasih.
0: Siap, luar biasa ya. Thank you udah hadir ya di sore hari ini di program Sadar Ceria. Saya rasa ini bukan langkah kecil biasa gitu ya. Ini bakalan jadi luar biasa ketika teman-teman mampu bersinergi dengan banyak stakeholder gitu ya, termasuk masyarakat juga, bagaimana menggandeng masyarakat sebagai ya mungkin tujuannya juga ke masyarakat, karena kita ngelihatnya itu selain mungkin menjaga alam kita tetap hidup dan bisa tetap dipakai juga, tapi dengan cara yang memang betul-betul bisa diedukasi lebih awal gitu ya. Kak Diki, teman-teman Kak Rizky dan juga Kak Auni nanti bisa terhubung di lain kesempatan begitu ya, kita bakal nantikan. Oke, untuk pengamatan lainnya sudah pasti Fengi juga pamit deh di sore hari ini untuk Sore Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal, deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Hitung-hitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
2: Jadi tanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya, ya
1: ke mental health-nya. Ya ya, bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
2: cari
1: ya cari di mana. Belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu, mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
1: Bye, sampai besok ya.
4: Oke.
1: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
4: Sip.
1: Janji ya.
4: Iya, janji.
1: Janji kelingking dulu.
5: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Di Himabris sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
8: Iya.
7: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
8: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
7: sosial. Ya meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
3: 6 perkara.
2: Perkara yang ketiga, percaya kepada
3: Rasul.
2: Adik-adik ingat tak?

sangat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Buku tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah walhamdulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam bareng Meli ya. Malam ini teman Pro 2 di hari Senin 27 Juli 2026. Dan teman Pro 2 tentunya kalau setiap hari Senin itu tentunya aku gak sendirian ya teman Pro 2. Hari ini aku ramai-ramai bareng teman-teman dari Euphoria ID. Mungkin kita langsung sapa aja ya teman Pro 2. Ini komunitas seperti apa sih? Kita sapa dulu. Hai teman-teman dari Euphoria ID.
1: Hai.
0: Halo. Gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Macet gak tadi, Pe? Emang ini Jakarta ya?
2: Sorenya macet.
0: Oh, sorenya macet ya. Pastinya iya sih. Macet. Dan kita mungkin perkenalan dulu kali ya dari sebelah sini sampai sebelah sini ya.
1: Halo, perkenalkan saya Haruki.
0: Hai Haruki.
1: Halo.
0: Haruki ini BTW nama panggung kah atau?
1: Iya, nama panggung.
0: Oh, nama panggung.
1: Nama panggungnya dari SD kelas 6 loh itu.
2: Wow.
1: Serius.
2: Sudah berkarir dari SD.
0: Wow. Serius. Sudah mulai dari SD.
1: Iya.
0: Hah?
1: Soalnya juga papa musik.
0: Oh, iya. Berarti bisa nyanyi kali ya.
1: Hancur.
0: Jangan dong. Oke, Haruki ya.
1: Yap.
0: Haruki, next.
3: Halo, saya Oli.
0: Halo Oli. Boleh di halo-haloin lagi kayaknya agak kurang nih.
3: Halo, saya Oli.
0: Nah, semangat kan. Halo Oli, salam kenal Oli.
3: Iya, salam kenal
0: kakak. Kalau Oli ini sudah berkarir dari sejak kapan nih?
3: Masuk UFO sejak 2023 sih.
0: Belum 2023, lama, ya. Oh belum lama. Sekiranya dari kayak Haruki dari SD.
3: Malam ini mewakili Magne.
0: Oh iya, Magne-nya malam ini kamu ya.
3: Iya.
0: Oke, next.
4: Halo, salam kenal, nama aku Aurel.
0: Halo. Hai. Aurel. Kalau Aurel dari kapan nih?
4: Kalau awal dance itu 2017,
0: mm-hmm.
4: 17 tapi masih independen, belum masuk komunitas.
0: Belum masuk komunitas ya.
4: Tapi gabung Euphoria-nya nanti 2019.
0: Oke. Wow. Kita bakal tanya-tanya lagi ya, kenapa sih teman-teman ini suka sama dance, apalagi dari kelas 6 SD ya? Emang sekarang kelas berapa ini?
1: Udah akhir semester.
0: Berarti kelahiran tahun berapa itu?
1: 2003.
0: 2003. Kalau kamu?
3: Saya baru masih kuliah juga.
0: Oh, masih kuliah. Ya. Semuanya kuliah nih?
4: Enggak, sudah kerja.
0: Enggak apa-apa ya. Kayaknya kita seumuran deh.
4: Kakak berapa?
0: 2000.
4: Oh, 2001.
0: Oh iya. Oke, siap, saya paling tiga tua. Oke deh. Ya enggak apa-apa deh. Umur bukan masalah ya. Ya apalagi betul, sama betul. Hobi.
3: Iya, Kak.
0: Dan kita mau tanya nih, sebenarnya Euphoria ID itu komunitas seperti apa nih? Dan bagaimana awal terbentuknya komunitas ini?
1: Ini Euphoria ID itu bergerak di bidang seni dan musik.
0: Mm-hmm.
1: Lebih ke dance sama cosplayer.
0: Mm-hmm.
1: Itu awal terbentuk itu di tahun 2018 sama 3 member.
0: Oh, 3 member aja
1: ya,
0: dulu.
1: 3 member.
0: 2018.
1: Awalnya 1 member, terus terus mereka ketemu di sebuah event.
0: Mm-hmm.
1: Terus kayak apa? Cocok-cocokan.
0: Iya. Mau ikut ya.
1: Kayak lihat kan tampil, lihat tampil masing-masing. Terus mereka bilang gini, gimana kalau kita buat grup dance?
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya grup buat dance, terus membernya kurang.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya kayak rekrut lagi sampai cukup member dan terbentuk sebuah grup.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya banyak yang suka.
0: Mm-hmm.
1: Terus banyak yang daftar, gimana cara masuknya?
0: Oh iya. Ya, gitu.
1: Awalnya belum menerima pendaftaran karena masih newbie kan, masih awal-awal buat grup. Terus akhirnya buat cover dance yang membernya banyak. Terus rekrut lagi gitu.
0: Oh iya. Oke, kalau kamu sendiri posisinya di Euphoria ini apa?
1: Saya lebih ke cosplayer.
0: Oh, cosplayer. Ya.
1: Dance juga tapi lebih ke cosplayer.
0: Cosplayer ya. Lebih Jepangan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Kalau kalian berdua sendiri?
4: Kita dance sih. Kita
0: dance.
3: Iya, dance.
0: Oh, ini kayaknya kelihatan dari bajunya kali ya.
3: Oh, kalau ini ada ceritanya juga.
0: Oh iya, ya,
3: ada ceritanya ya.
0: Kita bakal tanya-tanya di segmen selanjutnya kali ya.
3: Boleh.
0: Kenapa ini namanya Euphoria?
4: Kayaknya kita sih sebenarnya tidak pernah di-spill kenapa Euforia. Cuman awalnya tuh Kak Gina, dia kan suka Jungkook banget.
0: Nah, Euforia.
4: Di 2018.
0: Jadi untuk saya.
4: Ya, jadi waktu itu Jungkook keluarkan lagu judulnya Euforia. Dari situ lah kayak namanya Euforia. Kayaknya ya. Kak Gina correct me if I'm wrong.
0: Sesimpel itu ya.
3: Waduh, saya makne baru tahu.
0: Iya, Kak. Terus ditambahnya ID biar Indonesia banget.
1: Iya,
0: biar.
4: Betul, betul.
0: Oke, dari ini udah hampir 8 tahun ya?
4: Iya,
1: sekitar kurang lebih segitu.
0: Oh, kalau kalau tadi maknanya berjoin di tahun 2023, kalau teman-teman yang lain?
4: 2019.
1: Saya 2018.
0: Oh, kamu awalnya ya?
1: Iya, awalnya.
4: Gen pertama.
3: Gen pertama.
0: Gen pertama.
1: Gen pertama.
0: Sekarang udah gen keberapa tuh?
4: Wah.
1: 4-5 maybe.
4: Kurang tahu.
0: Sudah berapa banyak nih member dari?
1: Kurang lebih 60.
4: Iya.
0: What?
4: Kurang lebih 60, tapi karena sudah ada yang kerja keluar kota. Jadi punya karir masing-masing sekarang, tapi masih tergabung di Euforia.
0: Gitu. Sekitar 60 orang.
1: Yes.
0: Ih, keren sih. Keren sih. Dan nanti kita bakal tanya-tanyain ya lebih dalam lagi tentang Euforia ID ini sama bajunya ini, ceritanya dari mana. Kalau teman-teman sendiri biasnya siapa nih? K-pop kah? Ini fokusnya di K-pop atau dance Jepang juga?
4: Dance Jepang ada.
0: K-pop ada. Okay. Kalau dance K-pop?
4: Kalau K-pop, duh.
0: Biasnya, kamu biasnya siapa?
4: Banyak lagi. Multi fandom soalnya. tapi sukanya kalau dari BTS, sukanya Jimin.
0: Oh, Jimin, okay.
4: Kalau dari Seventeen, sukanya Wonu.
0: Aduh.
4: Kalau sekarang lagi suka dengar Etis.
0: Oh, ya. Lagi yang
1: bad.
0: Lagi. Temen saya tadi request lagu bad.
1: Siapa?
0: Kalau bisa dance nanti kita bakal ambil take konten sih.
4: Boleh, boleh.
0: Boleh kan?
1: Siapa tau kan langsung gabung Euforia.
0: Kalau kamu next, Oli.
3: Biasnya banyak sih juga. Soalnya saya mulfad.
0: Sekarang lagi suka siapa? Halan.
4: Bola dong.
3: Waduh. Lagi suka sama lagi suka Etis.
0: Oh, lagi suka Etis, lagi suka San semua kayaknya.
3: Lagi
0: suka itu.
3: Lagi tergila-gila sama San.
0: Lagi tergila-gila lagi sama dribble-nya ya.
3: Dribble ya.
1: Bagus dribble.
3: Itu yang ori.
0: Iya. Next, kalau kalau kamu Jepang ya, tapi pasti tapi ada biasnya ya.
1: Kalau saya sih Blackjack Forever, tau nggak Blackjack?
0: Blackjack? Aduh, kurang tahu lagi.
4: 21.
0: Oh, 21.
1: Mega Chim Chalaka.
0: Ya tahu itu.
1: Terus kalau sekarang itu biasnya Jang Wonyoung.
0: Oh, Woni ya?
1: Woni.
0: Oke, ya sih dia cantik banget.
1: Banget.
0: Kalau yang dua tadi San, sekarang ini Woni ya. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya di segmen selanjutnya. Jadi buat kamu yang mungkin punya pertanyaan seputar komunitas Euforia, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu, atau juga bisa komen langsung di YouTube kita ya di RRI Palu, karena sekarang kita lagi live di YouTube RRI Palu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Yeah.
4: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Melia dan juga teman-teman dari Euforia. Boleh hai lagi?
1: Hai.
0: Overpower dia. Mungkin disapa-sapa dulu teman-temannya nih yang lagi pada nonton kita di YouTube ya. Hai, YouTube RR Palu, ada Reski, ada Rifka.
2: Halo Kak Rifka.
0: Kemudian ada Rameika.
3: Halo Kak
0: Ini katanya Oli, Haruki, terus ada Aul. Oke, teman berdua, kita lanjut lagi di pembahasan kita ya seputar komunitas dari Euforia. BTW ini sebelum kita masuk ke pembahasan, ini kesibukan teman-teman ini apa aja nih selain di komunitas ini?
4: Kalau saya mahasiswa.
0: Mahasiswa apa tuh?
4: Mahasiswa jurusannya di Gizi.
0: Di Gizi? Di Gizi. Oke. Kalau kamu?
2: Aku mahasiswa FKIP.
0: FKIP?
2: Iya.
0: FKIP guru?
2: Iya ya, guru, iya.
0: Iya gak? Iya. Oke. Kalau kamu?
5: Kerja.
0: Iya, tadi kerja.
5: Desain grafis.
0: Ya. Desain
5: di
0: grafis?
5: Di salah satu IO.
0: Oh, keren. Wow. Kalau aku radio, apa sih? Oke, next. Kita mau tanya-tanya nih, kegiatan rutin apa aja sih yang biasanya dilakukan sama teman-teman dari Euforia ID nih?
5: Kegiatan rutin untuk belakangan ini sih biasa ikut-ikut event-event kecil gitu. Misalnya kayak diundang. Itu pun kalau teman-teman dari member-member bisa, karena ya balik lagi masih ada yang punya kesibukan masing-masing. Iya, tapi biasa betul. Kita karena namanya hobi, pasti meluangkan waktu kayak ayo kita bikin. Walaupun cuma 4 orang, 3 orang, kita tetap ikut.
0: Itu disesuaikan sama kan koreo-koreonya ya. Per grup itu kan beda-beda ya orangnya. Iya, itu disesuaikan kah? Kalau misalnya orangnya cuma 4, dicari nih girl band apa yang cuma 4.
5: Iya, jadi kayak misal Espa.
0: Iya.
5: Nah, Espa jadi kayak cari 4 orang. Jadi nanti siapa yang jadi Karina, siapa yang jadi Winter, kayak gitu-gitu.
0: Oke. Selain itu ada lagi kah?
4: Buat event.
5: Event sih.
4: Apa 2 minggu lalu kita baru selesai buat event di Aston.
0: Oh, itu event kalian ya?
5: Iya. Kerja sama.
0: Bukan maksudnya nonton di story orang. Karena aku kurang update tentang informasi-informasi itu kan. Padahal pengen banget buat nonton.
4: Nanti follow IG-nya.
0: Ya nanti kita follow. Oh iya, kemarin itu event apa tuh? Event Gloveria itu?
4: Iya, Gloveria juga.
5: Itu event Gloveria kecil-kecilan.
0: Kecil-kecilan.
5: Karena sebenarnya ya tahun ini sebenarnya ada rencana untuk buat Glovo lagi. Karena dari teman-teman Euforia sendiri kan suka bikin event juga. Dari awal terbentuk pun kita suka bikin event. Dan memang Gloveria itu jadi salah satu kegiatan kita setiap tahunnya untuk dilaksanakan. Cuman karena memang di tahun ini tuh rata-rata teman-teman lagi sibuk apa segala macam. Ternyata dari pihak Aston dan teman-teman event apa sih namanya kemarin?
2: Kretru
5: sendiri itu ajak kita kayak ayo buat Glovo lagi gitu.
0: Oh,
5: karena
0: kayak collab gitu
4: ya,
0: kan.
4: Collab.
5: Jadi tiga
4: komunitas
5: ini. Komunitas. Dan jadi kerjasama lah kita untuk bikin Gloveria di ballroomnya Aston.
0: Wah, itu yang ikut kemarin yang ngedance itu ada berapa grup tuh?
5: Berapa penampil ya? Semua teman-teman dance cover
4: 15,
5: di Palu sih.
4: Kalau enggak salah.
0: Oh, banyak juga ya.
5: Banyak.
0: tapi itu kecil katanya ya.
4: Satu grup bisa dance sampai 2-3.
0: Oh, sampai lagu. Oke. Itu tantangan terbesar yang biasanya dihadapi teman-teman pada saat buat event itu apa?
5: Kalau biasa buat event sih tantangannya kita karena kita juga sebagai penampil.
2: Jadi kayak
5: duh, ribet membagi waktu. Harus ini tampil. Belum lagi ganti bajunya.
0: Belum
5: lagi suruh kumpul teman-temannya.
4: Belum lagi ada yang ini kurang. Aduh, pusing.
5: Tantangannya sih ya jadi banyak tugasnya sih.
4: Rumit.
5: Jadi banyak tugas.
0: Kemarin kalian di event Gloveria itu tampil dance apa tuh?
2: Kemarin ada Cat's Eye Pinky Up. Kemudian ada Lisa Rafim Pumpala sama ada IY Suddenly.
0: Oke, okay, nanti dance habis ini ya. Enggak deh.
5: Dia salah satu member yang tampil kemarin juga.
2: Oh, katanya ya dua lagu.
0: Kalau kamu tampil kemarin?
5: Enggak.
0: Karena sih jadi kerja. Jadi ketua panitia lah.
5: Iya. Oh. Jadi datang ini sih datang nonton sama gabung teman-teman kayak kira-kira apa bisa dibantu gitu.
0: Okay.
5: Sama pas awal-awal aja sih.
0: Ini katanya desain grafis Euphoria juga. Oh, kamu desain grafisnya. Jangan-jangan
5: terima
0: ini
5: kasih.
0: Yang bikin baju ini kamu?
5: Iya. Betul.
0: Ini ada cerita kah di balik?
5: Kalau baju sendiri kita itu dari awal pertama Glovoria dibikin kita sudah bikin hoodie pertama.
0: Oh.
5: Tapi bukan saya yang desain. Itu masih pakai logonya Euphoria sendiri.
4: Ya. Itu waktu pertama hoodie dibikin itu event Glovoria yang pertama untuk merayakan anniversary yang pertama
5: itu
4: tahun.
5: Tuh, baru yang kedua itu 2023 ya?
4: Iya.
5: Karena di 2022 kita tidak bikin Glovo, kita bikin Galaxia.
4: Galaxia
5: itu lomba.
4: Grup dan solo.
0: Oke.
5: Jadi
0: banyak juga ya kegiatan yang udah kalian buat ya.
5: Iya.
0: Okay.
5: Jadi pas yang kedua kita bikinnya kaos.
4: Kaos warna hitam.
0: Kalau ini yang tahun ini?
5: Yang 2025
2: Kak.
0: Oh,
4: 2024.
2: 25.
0: Ya, berantem.
5: 25.
0: Oh, iya. Tolong penontonnya komen ini 2025.
5: 2000 berapa ini? Lupa.
0: Ini sendiri ada alien-aliennya ini.
5: Iya.
0: Berarti
5: iya.
0: Konsepnya galaksi ya?
4: Galaxia.
5: Dari awal sih memang Euphoria konsepnya angkasa-angkasa.
0: Iya, angkasa. Terus ini angka-angka di sebelah kalian ini?
5: Angka pilihan sendiri.
2: Angka pilihan sendiri
0: nih. Oh, kenapa kalian, kamu pilih 95 ya?
2: Ya,
0: ini Lightning 21.
2: McQueen.
0: Kacau
5: sih.
0: Ya lagi, kamu 21 ya?
4: 21.
0: Oh, oke, okay. Masuk.
4: Black Deck Forever.
0: Terlalu forever ya. Kalau kamu?
5: Ya, kayaknya cuma sayang tanggal lahirnya. Sayangi diri sendiri.
0: Iya, love yourself.
5: Love yourself.
0: Kapan event selanjutnya Kak Ti? Ada yang pertanyaan?
5: Wow.
2: Doakan ya guys tahun depan.
5: Ya, tahun depan. Tahun depan.
0: Baru selesai kemarin ya.
5: Iya.
0: Sabar, tenang-tenang dulu.
4: Ya. Istirahat dulu.
5: Tenangin diri lo.
2: Tenangin.
0: Tunggu ya. Terus ini kita next lagi ya. Menurut kalian nih kenapa event komunitas seperti yang kalian buat itu penting banget nih untuk kreativitas anak muda di Kota Palu?
5: Kenapa penting? Karena menurut kita itu sebagai wadah sih. Awalnya juga kenapa kita bikin Glovoria karena kita mau tambah kegiatan teman-teman gitu, kayak kita kan suka dance. Selain untuk cover dan bikin video, kira-kira apa sih yang harus kita bikin untuk meluapkan kesukaan kita ini?
0: Yeah,
5: jadi bikinnya di event. Nah, di tahun-tahun kemarin itu rata-rata masih jarang yang bikin event-event dance.
0: Jarang banget.
5: Jarang sekali, Kak.
4: Makanya itu waktu awal buat itu kayak dalam berapa hari tiketnya langsung sold out.
5: Iya. Yeah.
0: Oh.
4: Iya.
5: Wow. Jadi kayak
0: secepat itu ya.
5: Jadi kayak kurang ya event-event untuk anak-anak dance gitu. Walaupun eventnya banyak tapi kayak untuk mengundang anak dance itu sangat sedikit. Jadi bagaimana kalau untuk komunitas kita ini kita bikin juga gitu. Kan selain untuk teman-teman Euphoria bisa tampil, teman-teman dance group yang lain juga bisa ikut tampil memeriahkan acaranya kita kayak gitu.
0: Bagus ya. Menyediakan wadah sendiri ya. Karena memang di Kota Palu ini sangat-sangat kurang gitu. Tahu-tahu di story temanku udah ada aja tuh dance cover tampil.
5: Betul,
0: padahal
5: betul.
0: Aku pengen banget nonton ini, katanya sebelum COVID hampir setiap minggu tampil ya.
4: Iya.
0: Berarti COVID merubah segalanya ya.
5: Sangat sih. Makanya setelah COVID itu kita sebenarnya mau bikin Glovoria. Cuman kayak kayaknya kita bikin lomba deh. Nah, terbentuklah Galaxia.
4: Kita mengundang ini apa,
5: Jojo
4: helikopter.
0: Yang dance cover.
5: Kan dia lagi happening waktu itu tuh, kayak lagi booming sekali. Kayak gimana ya caranya biar selain rame kayak teman-teman juga suka gitu. Mm-hmm. Akhirnya karena dia juga dance cover kan.
0: Iya, tahu.
5: Kita undang juga dia gitu.
0: Tahu lagi.
5: Jojo.
0: Kak Jojo, hai.
2: Hai Jojo.
0: Aku kebetulan kenal sama dia terus oh, dia iya. kemarin oh. ketawanya kan. Ngikutin suara helikopter dia itu mirip banget. Oke deh teman berdua, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. So teman berdua, buat kalian yang mau bertanya bisa langsung saja di komentar YouTube kita ya di bawah sini ya. Atau bisa juga ke WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodoapalo. Jangan kemana-mana teman berdua, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam. Hey boy. Look.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Melia dan juga teman-teman dari Euphoria. Boleh hai lagi sekali. Sekarang hainya gak ini ya, gak se-excited yang segmen 2 ya. Oke, sekarang annyeonghaseyo ya. Oke deh teman Pro 2, kita sudah berada di segmen terakhir nih. Wah, kok gak kerasa ya, kita sudah mau 1 jam ngobrol-ngobrolnya. Kayak kita harus buat part 2 deh.
1: Boleh tuh,
2: boleh.
1: 7
0: Oke, mungkin kita mau tanya-tanya lagi nih. Menurut teman-teman nih, apa stigma atau anggapan yang paling sering diterima sama teman-teman komunitas seperti Euphoria ID ini? Katanya yang sebelah tadi cosplay ya.
1: Cosplayer.
0: Katanya biasa, masa cowok?
1: Iya.
0: Makeup.
1: Terus aneh. Sebenarnya bukan aneh atau gimana. Ini kan hobi sama seperti kalian kan suka bola. Jadi kalian itu pakai baju bola yang menyerupai sama seperti pemain yang kalian sukai.
0: Betul.
1: Gitu. Gitupun kita yang cosplayer.
0: Kalau kamu suka anime apa nih?
1: Aku suka Vocaloid, Kagami no Ren sama Len.
0: Oke, satu tahun. Saya namanya One Piece.
2: Zoro. One Piece. Zoro.
0: Iya. That's right. Sukanya Zoro. Kalau anime aku nontonnya apa lagi ya? Rieru.
1: Naruto.
0: Naruto. Bukan Naruto, lebih ke One Piece ya aku.
1: Oh, One Piece.
0: Oke, next. Kalau teman-teman sendiri gimana nih dukungan dari keluarga sama hobi teman-teman?
2: Kalau keluarnya sih awalnya kayak apa sih?
0: Ya apa sih? Apasinya apa kecil sih? Ya apa sih badan
2: begitu. Betul. Itu, karena kalau dulu kan jarang sekali kan untuk dilihat kayak oh ada hobi seperti ini, ada komunitas seperti ini karena memang jarang terekspos. Nah, tapi sekarang sudah ada TikTok, orang joget-joget.
1: Iya, betul.
2: Di Instagram pun juga orang sudah bebas. Jadi kayak orang tua sudah melihat oh adalah hobi-hobi yang kayak begini dan ya maksudnya
0: ternyata dunia seluas ini ya. Ya betul, selama itu masih positif ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau teman-teman yang lain mau menambahkan mungkin
3: sama sih kayak apa sih itu.
0: Ya
1: kalau saya sih diam-diam soalnya orang keluarga tahu saya ini anak rumahan.
0: Introvert kan?
1: Iya, bukan introvert sih, kayak ambivert.
0: Oh iya, tengah-tengah
1: di,
0: ya.
1: Di dalam kandang, pendiam. Tapi kalau di luar aktif. Gitu.
0: Iya
1: jadi
0: sih.
1: Jadi malu kalau ditahu keluarga.
2: Padahal aktif anaknya.
0: Oke. Tapi sekarang udah ketahuan dong.
1: Udah. Pasti akan ketahuan.
0: Iya kan? Mau sampai kapan ditutupi? Namanya juga sekarang era digital ya. Semua juga terekspos ya. Oke deh teman berdua, karena kita sudah berada di akhir nih. Menurut teman-teman nih, pengalaman yang paling berkesan selama bergabung di Euphoria ID.
1: Kalau pengalaman berkesan itu dapat teman-teman baru, terus hobi baru, terus hal-hal yang positif kayak dapat teman baru yang lebih tua. Dan yang lebih tua itu maksudnya yang pengalamannya lebih banyak. Jadi bisa nanya-nanya apa di luar dari komunitas.
0: Betul.
1: Katanya itu positif.
0: Saya setuju dengan itu. Kalau teman-teman yang lain?
2: Selain relasi, jadi tahu sih kalau bikin event itu seru. Jadi anak event sekarang. Jadi kayak Gloveria pertama itu jadi event pertamaku sebelum bikin event di kampus. Jadi kayak oh ternyata seseru ini mengurus penampil itu kayak gimana, mengurus izin karena kan pertama kali
0: surat menyurat ya kan
2: di proposal. Millennium kan, jadi kayak oh ternyata harus ada bikin proposal. Proses-prosesnya itu yang ternyata oh seru gitu. Setelah akhirnya terlaksana, setelah akhirnya dapat feedback yang baik dari teman-teman, kayak oh ternyata ada kesenangan tersendiri juga kalau bikin event itu ternyata seasik itu.
0: Seasik gitu ya, apalagi di zaman itu belum ada ChatGPT.
2: Aduh.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Kalau maknanya nih, mau menambahkan enggak?
3: Kalau saya sih lebih kayak ya dapat banyak pengalaman juga. Baru ini event pertamaku yang ikut Glopo ini, jadi kayak seru juga ternyata. Seru dan capek.
0: Seru dan capek ya.
3: Dan ya banyak teman-teman yang umur yang di atas, jadi kayak lebih banyak nanya-nanya.
0: Oh, gitu, sama kayak Haruka tadi ya. Ya,
3: jadi kayak lebih banyak tahu
0: gitu. Oke. Kalau mimpi atau target terbesar dari Euphoria beberapa tahun ke depan apa nih?
1: Buat event di luar kota. Terus
0: amin.
1: Buat event dengan mengundang banyak bintang tamu dari luar.
0: Amin.
1: Kalau bisa artis sih.
0: Ya. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Kita aminin aja
2: amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Kalau teman-teman?
2: Sama sih.
0: Sama ya.
2: Bikin Euphoria seterus ya.
1: Tiap tahun.
2: Tiap tahun kalau boleh. Bisa. Karena banyak feedback yang baik kan dari teman-teman juga yang kayak ternyata seseru itu kalau punya event yang niche-nya itu terkhususkan gitu kayak anak K-pop gitu. Jadi berbagi kesenangan bersama.
0: Betul. Apalagi sekarang kan di Palu sendiri kan kurang ya komunitas-komunitas yang seperti ini. Jadi ya itulah peluang teman-teman. Oke, kalau misalnya ada teman Pro 2 yang ingin bergabung nih, apakah masih open member?
3: Masih Kak.
0: Masih. Bagaimana tuh ceritanya? Cara daftarnya?
3: Cara daftarnya itu cukup DM Instagram Euphoria saja. Nanti kita tinggal kirim video 1 menit. Ya, dance gitu.
0: Dance?
3: Ya,
2: dance K-pop.
1: Terus dikirim ke grup, nanti para member itu vote iya atau tidak.
0: Oke. Gitu ya, lewat Instagramnya.
2: Iya, nanti hubungi langsung.
0: Euphoria_ID. Oke. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang mau bergabung sama Euphoria, bisa langsung saja kirimin video kamu ya. Dan 1 menit. Minimal 1 menit ya. Oke, terakhir nih, mungkin dari teman-teman ada perwakilan untuk kasih pesan untuk anak muda di luar sana yang mungkin punya hobi yang sama seperti teman-teman tapi malu gitu dengan stigma-stigma orang juga yang babi bula.
2: Kalau dari kita sih jangan malu sih, karena selagi itu tidak merugikan orang ya, dan apa ya, memuaskan diri sendiri, kayak hobinya juga tidak merugikan orang. Lakukan saja.
1: Lakukan gitu. Hal yang positif.
2: Ya.
1: Okay. Soalnya kalian gak bisa tutup telinga orang dengan kedua tangan kalian.
0: Asik, masuk. Kita tepuk tangan dulu malam ini. Yeay. Terima kasih banyak Haruki, Oli, dan juga Aurel ya. Sudah berbagi cerita malam ini. Mungkin next time kalau misalnya ada event, mungkin bisa lah ya kerjasama.
1: Boleh.
0: Dengan Pro 2 jadi media partner kali ya. Mungkin semoga semakin banyak juga anak muda di Palu ini yang makin berani berkarir ya.
2: Betul.
0: Gak takut-takut lagi menemukan komunitas yang positif seperti kalian semua, dan menjadikan hobi juga sebagai ruang untuk berkembang ya kan. Yang tadinya malu-malu jadi lupa saya kata-katanya apa.
2: Jadi berani.
0: Ya, dari introvert jadi ekstrovert ya kan. Oke deh teman berdua, Melia pamit malam ini dan juga teman-teman Euphoria pamit.
1: Bye.
0: Sampai ketemu lagi di Jaga Malam berikut ya. Nadia Umar.
2: Annyeong.
0: Oke, teman berdua. Bye-bye.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya. Seperti biasa, gak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat
1: yes.
0: malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: Bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat nih. Mau celana lu.
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali, pegang drum, pegang. Ya kan? Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik
0: dan mereka ingin merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Ya. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panget sih di film itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana B. sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana okay. terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak ijo, sekarang udah ijo.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu lu masih ingetnya Ramayana gitu.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
2: Oh, abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun. Bingung
1: juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah bersepuluh tahun
1: sih.
0: Bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya
1: enggak? Duka dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerob motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox. Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band ngajak siapa drummer ya.
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget akhirnya anjir drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album
0: okay.
1: sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu
1: mm-mm.
0: yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: yeah.
0: dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: oh lagu.

0: Ya. Oh, lupa gue. Udah dong ya.
1: Oh enggak, lagunya loh, malah ini? Lagunya malah nggak jadi.
2: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi Perahu Kertas. Kertas. Manjai, okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube.
0: Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
1: Ini aku judulnya.
0: Ini aku. Okay. Sebelum ini aku malah monolog.
2: Monolog.
0: Nah. Monolog satu.
2: Monolog satu.
0: Cari okay. Di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya. Ben gue mana ya? Gak ada, gila.
1: Gagal nih. Ini yang sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah.
1: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak. Iya.
2: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya. Lebih baru kuat. Kena. Iya.
0: Akhirnya. Akhirnya udah hanya diilangin. Gak pakai spasi.
2: Oke. Okay.
0: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
2: Biar gak sama
0: bahasa search-nya. Bisnisnya.
1: SEO-nya.
0: SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Yeah. Udah jadi Perahu Kertas. Terus okay. Rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
2: Nah, okay. Itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
0: artinya itu? Nih, dimensi arti jago banget.
2: Coba nih.
1: Setelah jadi kita mm-hmm. Mikir artinya nih. Mm-hmm. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Mm-hmm. Kita pasti searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
0: ternyata bahasa mana?
1: Lampung.
2: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Bengkulu.
1: Artinya sama juga, perahu juga.
2: Mm-hmm.
1: Jadi atas sama. Sama aja berarti artinya perahu,
2: okay.
1: Tapi spellnya unik aja.
2: Oke, okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
1: Mm. Iya malah ya.
2: Oke, okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro. Hati-hati ini lo. Berat ini.
0: Hati-hati
2: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa... berganti genre, setahu gue lu dulu adalah band rock ya.
0: Rock.
2: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya. Yeah, yeah. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lu menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
0: Ini pertanyaan yang menarik ya.
2: Oke. Okay.
0: Jadi 2000, ya tadi lah 2016 kebentuk. Mulai mm-hmm. Rilis 2017.
2: Iya.
0: Yeah. Kita rilis Ini Aku. Mm-hmm. Rilis Merah Membiru.
2: Merah
0: rilis,
2: Membiru itu video klipnya luar biasa. Yui
0: yang kertas itu.
2: Weis.
0: Rilis Terang Bersulam, terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
1: Jangan dulu mengerti.
0: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
2: Oh, Aurora. Nah,
0: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, mm-hmm. Kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya mm-hmm. Anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
2: pemasukan.
0: Oh. Pemasukan, mikir dong.
2: Oh iya beda ya.
0: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
2: Hey, masuk.
0: Ini garasi.
2: Yo.
1: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
2: Oke. Okay.
1: Soalnya udah
2: ya, udah aman.
0: Wah, rilis lagu, rilis album.
2: Terus
0: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
2: Oke. Okay.
0: Dia posting lah. Kayak wah oh, suka banget sama Perahu Kertas.
2: Oke. Okay.
0: Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
2: Wow.
0: Kita, gua baca dong.
2: Egy ini wartawan.
0: Bukan, ada pendengar kita lah.
2: Oke.
0: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
2: Oh, oke.
0: Dia posting tuh aja band rock motivasi dari Bekasi. Terus gua urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
2: Oke.
0: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua. Ya.
2: Oh. Okay.
0: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan okay. Malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Mm-hmm. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita bener motivasi ternyata ya. Oh.
1: Ternyata berdampak bagi
0: berdampak.
1: Orang kita,
0: ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, bener motivasi.
2: Motivasi. Rock motivasi
0: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan ya. Dirinya melalui karya. Gitu aja.
2: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
0: Motivasi.
2: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
0: Yoi.
2: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita gak tahu.
0: Iya.
2: Ya kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita gak tahu.
0: Ah, itu udah pasti.
2: Udah pasti. Atau terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
0: Wah,
2: abis yang satu ini teman Pro 2. Bahkan

0: kita bahas. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
1: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau make gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dekat ke gua.
0: Ini sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih
2: setia
0: gue. Masih setia ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya.
0: Udah. Oke. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Semacam konsultan.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta
0: ternyata. Kalau lo gagal mulu, ngertiin dia ya.
1: Oke. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya
0: karena dong. Lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu ya. Itu
0: jadi,
1: maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
0: itu. Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok buat cewek Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Semua. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak ya belakangan.
0: Iya.
1: tapi kan di Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya. Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta,
1: yes.
0: ya kan? Ada nggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Dari ini nih.
3: Dari manjoy
0: dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi? Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat lu teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh, gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah, lo ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya? main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
1: Biar makin banyak,
3: makin lebar
1: probabilitas
3: dari 100 adalah satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di Bumble.
0: Oke.
1: Silakan
0: kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan.
1: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari gua.
0: Kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector.
1: Ih.
0: MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Oke.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu.
3: Aku gak ngomong-ngomong sih.
1: Iya anjir.
2: Surupan.
0: Iya.
1: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya. Maksud gue kan ada cewek yang.
3: Kamu bu, beli apa? Bu.
1: Gak limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau. Ada. Iya soalnya kan kalau laki-laki dapat. Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
3: Iya.
0: Komunikasi gak bagus.
3: Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia. Mm-mm. Lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa?
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Masukan.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya.
1: Boleh maksudnya tuh.
0: Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari dimensi Hardy?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang perempuan ya.
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
1: Kalau cowok jadi.
0: Oh, Banjo ya ada di situ ya. Eksis ya.
3: Mbak, di semua.
0: Oh, ada.
3: Ada
0: ya?
3: Itu.
0: Oh, ada.
3: Namanya asli lagi. Enggak ditutup-tutupin dia.
0: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
1: Oh, Dishub. Iya, ada.
3: Ada.
0: Mana? Oh, iya. Gimana di Mas Yardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya ya, dulu, santai ngulik. Terus kalau, oke nih. Baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, the best emang
1: gua perahu kertas. Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga.
1: Iya.
0: Jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan? Waspres. Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya ayolah. Tep, apa
0: ini? Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau nggak?
3: Yola.
0: Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ya, ntar ya.
0: Oh yang edit lu juga? Iya. Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Perahu kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi? Coba.
1: Rekaman ada.
0: Terus
1: studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
1: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Perahu Kertas. Joki Cinta, bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh banget, bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
1: Iya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang, cocok banget nih buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi, men. Lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya. Ini
0: apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bang. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo, asik.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi dari Amerika?
1: Adalah, ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Ternyata setelah gua analisa. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih.
0: Kita
1: masukin yuk gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak. Ternyata DNA sound design-nya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada yang naik turun.
0: Tapi tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya.
1: EP banget.
0: Insyaallah.
1: Gokil. Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua.
1: Udah siap. Lagi di asik
0: masak.
1: Asik.
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: nyeleneh gini ya. Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerop 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
0: Kok gak enak ya?
2: Enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay. Berarti ada lagu Herb lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada ya? Rasakan dengarkan cinta dari
1: itu. Oh, baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
0: Jadiin retro gue masuk.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius.
1: Lo,
0: okay.
1: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke. Okay.
1: Itu lagu Herb.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Oh iya. Oke. Okay. Jadi banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
1: Apa?
0: Ngantuk dia. Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalkan suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Oke.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya,
1: Harapan itu ya.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih
1: ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya.
1: Ini menarik ya.
0: Nah,
1: jadi
0: gimana?
1: Gini ya.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih. Backsoundnya. Nggak kecil lagi.
0: Gimana tadi? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Udah ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu tuh. Ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila
0: sih. Cet.
1: Wah, boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi juga kan? Kasih. Jadi kalian harus semangat. Kalo tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh nongkrong di studio?
1: Boleh.
0: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk. Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya nggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar-benar kita kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa ya? Base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Ya kan? Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas sih itu ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara? Enggak.
2: Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retrowave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
1: kan
0: kita
3: mau ngasalin Jepang horor terus
0: ya. Iya,
2: benar
0: iya.
2: Boleh.
1: Ganggu kan
0: dia. Tapi by the way, Raut. Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
1: Sama aja.
0: Thank you, sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok lah. Apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya di pukul 9 malam ini? Semoga apapun yang lagi kamu jalanin malam ini, entah masih lembur, lagi nugas, lagi di perjalanan pulang, atau mungkin cuma rebahan sambil ditemenin suara radio, semoga semuanya tetap baik-baik saja ya. Nah, malam ini malam itu emang punya cerita sendiri ya teman Pro 2, punya cara sendiri buat bikin kita lebih banyak mikir. Kadang baru jam segini kita sempat ngobrol sama diri sendiri tentang mimpi yang belum tercapai, rencana yang masih disusun rapi-rapi, atau mungkin rasa lelah yang selama ini cuma dipendam. Tapi satu hal yang perlu diingat teman Pro 2, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai. Kadang kita cuma butuh waktu lebih lama untuk menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi kalau malam hari ini rasanya berat banget ya di siang hari, di hari Senin ini, gak apa-apa teman Pro 2, besok masih ada kesempatan buat memulai lagi. Nah teman Pro 2, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama teman dari komunitas Euphoria ID di pukul 7 sampai pukul 8, dan juga sempat bergabung dengan Pro 2 Jakarta dengan Perahu Kertas. Ya teman Pro 2, sekarang balik lagi di Pro 2 Palu bareng Melia. So aku bakal temenin kalian sampai nanti di pukul 12 malam ya, di pukul 24.00. Udah kayak Cinderella aku nih. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, setelah ini Melia bakal puterin lagu yang mungkin relate buat kamu yang pernah ngerasa ada nih di titik paling rendah dalam hidup. Lagu ini mungkin mengingatkan kita kalau setiap orang pasti pernah ada di fase jatuh, tapi bukan berarti harus berhenti melangkah, ya kan? Kalau kata teman-teman netizen di luar sana, katanya dulu tuh ya ada satu lagu yang namanya Tenda Biru. Nah sekarang di zaman sekarang nih teman Pro 2, ada titik nadir dari Kahitna featuring Monita Tahalea. Teman Pro 2, kita langsung saja dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ini dia titik nadir.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia.

0: lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Masih di 105 FM dari Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, rumah produksi V-Cinema memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo. Setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya, proyek tersebut menjadi bagian dari strategi panjang V-Cinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Melansir dari Variety, teman Pro 2, sequel Jumbo masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan V-Cinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meski belum mengungkapkan jadwal penayangan, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Pendiri dari V-Cinema, Angga Dwimas Sasongko, mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang 2027. Selain itu, V-Cinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang di tahun 2028. Tak hanya itu, teman Pro 2, V-Cinema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang telah dikenal publik, yakni Nusa dan Jumbo. Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional. Keberlanjutan Jumbo tak lepas dari pencapaian film pertamanya yang sukses menjadi salah satu film Indonesia dengan sejumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Kesuksesan itu, teman Pro 2, mendorong V-Cinema ini untuk melanjutkan kisahnya melalui film berikutnya. Angga menegaskan strategi V-Cinema tidak hanya berfokus pada pendanaan, tetapi juga membangun kerjasama jangka panjang dengan mitra internasional. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan film Indonesia ke pasar global. Dan teman Pro 2, Kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi di sesi curhat mencurhat ya di pukul 10, aku ada informasi terakhir nih, di mana drama Korea Agent Kim Reaktif berpeluang berlanjut ke musim kedua. Rumah produksi mengkonfirmasi bahwa pembahasan mengenai season keduanya tengah dilakukan setelah musim pertama meraih respon positif dari penonton. Melansir dari Sonpi, Senin 27 Juli 2026, laporan media Korea Osen menyebutkan proses diskusi untuk produksi musim kedua telah dimulai. Rumah produksi membenarkan bahwa pembicaraan berjalan secara positif meski hingga kini belum ada jadwal produksi maupun penayangan yang diputuskan. Pihak produksi menjelaskan bahwa musim pertama baru saja berakhir sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal. Informasi lebih lanjut akan diumumkan setelah seluruh rencana produksi mendapatkan kepastian. Sebelumnya stasiun televisi SBS juga sempat membuka peluang hadirnya musim kedua. Hal ini menyusul tingginya popularitas drama tersebut selama masa penayangannya. Agen Kim Reaktif dibintangi oleh So Ji Sup, Choi Dae Hoon, Yoon Kyung Ho, Ju Sang Wook, dan sejumlah aktor lainnya. Ada Ha Eun juga. Iya kali ya, yang member Pink itu ya teman Pro 2. Nah, drama bergenre aksi ini mengisahkan Kim, seorang ayah yang tampak menjalani kehidupan biasa tetapi menyimpan masa lalu sebagai agen rahasia adalah Korea Utara, di mana dia menikah dengan wanita dari Korea Selatan. Jadi ceritanya mereka sama-sama menyelamatkan anak mereka, dan ceritanya itu sangat-sangat rumit, complicated teman Pro 2, tapi sangat bagus banget. Aku baru saja selesai nonton karena baru selesai kemarin ya teman Pro 2, kemarin malam, dan itu wow. Ratingnya dari aku 10/10, keren banget teman Pro 2. Jadi kamu harus coba nonton deh kalau misalnya kamu lagi gabut ya kan. Bisa deh ditonton Agen Kim Reaktif. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di sesi yang paling ditunggu-tunggu teman Pro 2, di pukul 10 sampai pukul 11 teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Melia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 seneng banget ya masih bisa nemenin kamu di jam-jam yang biasanya pikiran kita itu mulai ramai, teman Pro 2. Entah kamu lagi di kamar, di perjalanan pulang, atau mungkin lagi nyiapin diri nih buat istirahat di pukul 10. Semoga malam ini bisa jadi waktu yang tepat ya buat kita ngobrol pelan-pelan. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh sadar kalau kita itu sering banget nih lebih sabar sama teman daripada sama keluarga? Nah, ke teman kita bisa bilang gak apa-apa, pelan-pelan ya. Tapi waktu kita di rumah baru dipanggil 2 kali aja jawabnya udah kayak iya bentar gitu. Dengan nada yang mungkin lebih tinggi dari yang seharusnya. Anehnya nih teman Pro 2, padahal keluarga itu adalah orang yang paling lama ada di hidup kita. Jadi kalau dipikir-pikir, mungkin karena sama teman kita itu ingin menjaga hubungan, kita takut mereka salah paham, takut kehilangan mereka. Jadi kita itu lebih memilih kata-kata yang lebih lembut kalau sama teman. Sementara di rumah kita itu sering merasa, ah mereka pasti ngerti kok, karena mereka itu sudah terlalu dekat nih sama kita. Jadi kita merasa, kita jadi lupa juga kalau orang tua, kakak, adik, bahkan keluarga juga punya hati yang bisa terluka ya teman Pro 2. Padahal orang yang paling sering menerima sisi terburuk kita, seringkali justru orang yang paling tulus menyayangi kita. Mungkin malam ini bisa jadi pengingat kecil juga buat kita semua. Gimana sih kalau besok pagi kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, mengucapkan terima kasih, membantu tanpa diminta, atau sekedar bertanya how's your day? Hari ini capek ya? Kadang perhatian kecil itu justru lebih berarti daripada hadiah yang mahal. Karena keluarga mungkin gak selalu meminta kita untuk menjadi sempurna, mereka cuma ingin merasa dihargai. Nah, kalau kamu lagi dengerin siaran ini, coba deh kirim ke pesan kirim pesan ke orang rumah kalian, gak harus panjang, mungkin cukup bilang makasih ya. Pasti pada kaget itu, kenapa nih tiba-tiba bilang makasih ya. Tapi siapa tahu ya dari kalimat yang sederhana tadi, kalimat yang sederhana itu bisa bikin malam mereka jauh lebih hangat. Nah teman Pro 2, kita bakal bahas ini 1 jam ke depan, tetap bareng Melia ya teman Pro 2. Semoga kita bisa belajar memberikan versi terbaik dari diri kita, bukan cuman untuk orang di luar rumah, tapi juga untuk mereka yang selalu menunggu kita pulang. Aku pernah baca katanya, perlihatkan juga sisi burukmu ke teman biar mereka juga mengerti kalau sisi burukmu itu seperti ini. Jadi mereka bisa menerima sisi burukmu juga, bukan cuma sisi baiknya aja gitu. Jadi semuanya adil ya. Dapat sisi baik dan buruknya. Oke deh teman Pro 2, kalau kata Adele, easy on me ya.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
3: Teman terbaik.

tuh kata Firsa Bersari. Firsa Bersari ya, kadang kala tak mengapa. Bila hatimu percayalah. Ya gak sih, begitu tadi liriknya ya. Itu bisa dikalahkan oleh pelukan, teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu udah mumet banget, coba kalian peluk salah satu orang yang paling kalian sayangi, misalnya orang tua kah, saudara, ya kan? Itu bisa meringankan beban sedikit ya, teman berdua. Dan masih dijaga malam, teman berdua. Semoga kamu masih nyaman ya ditemani malam ini. Tadi kita sempat ngobrol tentang keluarga. Nah sekarang Melia mau bahas sesuatu yang mungkin pernah dirasakan banyak orang yang mulai masuk di usia 20-an nih. Pernah gak sih kamu tuh membuka galeri foto lama, terus sadar ada banyak nih wajah-wajah yang dulunya rasanya itu gak pernah absen nih di hidup kita. Dulu hampir setiap hari ngobrol, nongkrong, video call, sampai tengah malam. Sekarang sekedar balas chat aja kadang butuh waktu berhari-hari. Lalu muncul pertanyaan nih, kok kita jadi sejauh ini ya? Padahal gak ada yang berantem, gak ada drama besar, hubungannya cuman perlahan tiba-tiba memudar gitu. Sebenarnya ini hal yang cukup wajar ya. Memasuki usia pertengahan 20-an, hidup mulai bergerak ke arah yang berbeda, ada yang fokus membangun karir, ada yang lanjut kuliah, ada yang merantau, ada yang mulai membangun keluarga, bahkan ada yang masih sibuk mencari arah hidupnya nih. Ayah ini arah hidupnya kemana nih? Akhirnya jadwal yang dulu selalu cocok, sekarang sulit sekali dipertemukan. Yang menarik nih teman pro 2, bukan berarti rasa sayangnya hilang, kadang yang berubah itu hanyalah ritme hidup aja, udah gak sejalan. Persahabatan bukan selalu tentang seberapa sering bertemu, tapi tentang apakah ketika akhirnya bertemu lagi, kita tuh masih bisa tertawa seperti dulu. Kayak kita udah lama gak ketemu nih, tapi sekalinya ketemu itu kayak gak ada ngerasa awkward sama sekali. Jadi kalau ada teman yang sekarang yang sudah jarang menghubungi kamu, mungkin bukan karena dia gak peduli ya, bisa saja dia ini sedang berjuang dengan kehidupannya sendiri. Dan kalau malam ini ada satu nama nih tiba-tiba yang terlintas di kepala kamu kayak pang, mungkin gak ada salahnya kirim pesan sederhana, apa kabar nih, semoga kamu baik-baik aja ya. Atau enggak kirim reels random. Nah itu adalah kunci pertemanan sih teman pro 2 untuk di zaman sekarang ya. Saling kirim reels atau video TikTok itu teman pro 2 itu bisa menjalin menjaga hubungan ya teman pro 2. Karena walaupun reelsnya kadang enggak masuk ya, kayak enggak jelas gitu, tapi satu pesan reels kamu itu bisa menjaga hubungan itu tetap aman, damai, teman pro 2. Siapa tahu ya kan, tiba-tiba gak kirim reels sehari, tiba-tiba ditanyain, kok gak kirim ya hari ini? Nah, teman pro 2, kalau misalnya kamu tiba-tiba kepikiran untuk menanyakan kabar seseorang, itu it's okay loh teman pro 2, atau komentar juga bisa. Siapa tahu dari obrolan yang sempat terputus bisa kembali tersambung ya kan. Karena gak semua hubungan harus berakhir dengan pertengkaran, ada juga yang hanya kehilangan waktu nih. Kalau kata anak editors, pertemanannya itu fade in fade out ya teman pro 2. Jadi tapi kita malam ini tuh ada yang pertama tadi.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam. Teman Pro 2, kalau tadi kita ngobrol soal keluarga dan persahabatan yang perlahan berubah, sekarang Melia mau ngajak kamu masuk ke obrolan yang mungkin lebih dalam di segmen terakhir ini. Teman Pro 2, pernah gak sih ada seseorang yang pergi tanpa penjelasan? Gak ada kata maaf, gak ada kata selamat tinggal, gak ada jawaban kenapa semuanya berubah. Yang tersisa cuman pertanyaan, apa aku salah? Kenapa dia pergi? Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, kita sering banget menyebut itu closure, sebuah penjelasan yang kita harapkan supaya hati lebih tenang. Tapi kenyataannya gak semua cerita memberikan akhir yang jelas. Ada hubungan yang selesai begitu aja, teman Pro 2. Ada mimpi yang berhenti di tengah jalan, ada pertemanan yang menghilang tanpa kabar. Bahkan ada orang yang pergi selamanya tanpa sempat mengucapkan apapun. Dan itu menyakitkan karena manusia memang cenderung ingin memahami segala sesuatu. Kita ingin semua pertanyaan punya jawaban, padahal hidup gak selalu bekerja seperti itu. Mungkin yang paling sulit bukan menerima kepergian seseorang, tapi menerima bahwa kita mungkin gak akan pernah tahu alasannya. Lalu bagaimana sih caranya tetap melanjutkan hidup dengan closure tadi? Mungkin jawabannya bukan dengan terus mencari penjelasan, tapi dengan menerima bahwa tidak semua jawaban memang ditakdirkan untuk kita miliki. Kadang closure bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Closure adalah keputusan yang pelan-pelan kita buat untuk diri sendiri. Keputusan untuk berhenti menyalahkan diri, berhenti mengulang percakapan yang sudah selesai di kepala, berhenti berharap seseorang kembali hanya untuk menjelaskan semuanya. Karena semakin lama kita menunggu jawaban dari orang lain, semakin lama juga kita menunda kebahagiaan kita sendiri. Masuk gak? Masuk dong. Nah, teman Pro 2, mungkin malam ini masih ada nama yang sesekali muncul di pikiranmu, masih ada pesan yang belum sempat terkirim, masih ada kalimat seandainya dulu. Nah, kalau iya, gak apa-apa banget teman Pro 2. Gak ada salahnya kok. Tapi jangan biarkan masa lalu mengambil terlalu banyak ruang dari hari ini ya. Sebab hidupmu masih terus berjalan. Masih ada orang-orang yang baru akan datang. Masih ada cerita yang belum ditulis, belum dirilis ya. Dan mungkin suatu hari nanti kamu akan sadar kalau yang benar-benar menyembuhkan bukan jawaban dari seseorang, melainkan waktu dan keberanian untuk terus melangkah. Dan teman Pro 2, aku Melia, terima kasih sudah mau berbagi malam ini di Jaga Malam. Semoga untuk siapapun yang masih menunggu sebuah penjelasan malam ini, kamu bisa mulai percaya bahwa tidak semua cerita harus selesai dengan jawaban. Kadang selesai karena kita memilih untuk mengikhlaskan, itu sudah cukup. Dan Melia pamit. Bye-bye teman Pro 2, selamat beristirahat semuanya. Dan satu lagu dari Nadine Amizah, Berpayung Pada Tuhan.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro2 di pagi hari ini, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 10 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial, contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: Wasnio Impro 2. Impro 2.
1: Teman berdua ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri Fadis sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho berpasangan sama Shen Xiong Ji 16-21, 21-19, terakhir 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada 26 Juli 2026 beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya Fajar Fikri juga mengalahkan Kim Soo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Berdasarkan dari statistik pertandingan, game pertama berlangsung ketat hingga kedudukan 9-9 saat Kim Soo Yu, maksudnya Kim Soo mampu mencatatkan 2 poin untuk merebut interval. Selepas jeda, pasangan asal Korea Selatan itu bermain semakin solid, memperlebar selisih dengan mencatatkan 4 poin beruntun. Kemudian informasi lain juga disampaikan, Malaysia pastikan jadi tuan rumah GP Bahrain 2026 dan F1 kembali ke Sepang, dan kabarnya kalender Formula 1 2026 tetap utuh dengan Sepang kembali menjadi bagian kejuaraan. Malaysia resmi menjadi tuan rumah Formula 1 GP Bahrain di Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Kesepakatan melibatkan Formula 1 FIE, pemerintah Bahrain juga pemerintah Malaysia. Selanjutnya disampaikan, Indonesia dan Selandia Baru memperkuat kerjasama bilateral strategis di bidang gizi dan juga pertahanan untuk memperkuat pertahanan nasional. Kolaborasi mencakup penyelenggaraan Joint Ministerial Commission dan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang membutuhkan. Indonesia mengimplementasikan program makan bergizi gratis sebagai langkah konkret dalam penguatan sektor pangan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Demikian informasi Info Pro 2 pagi hari ini. Vicky yang bertugas, sampai jumpa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi kembali untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Senang sekali bisa hadir di hari Selasa ya, tanggal 28 Juli 2026. Gimana kabar? Senang sekali pastinya. Untuk pagi hari ini kita bakalan hadir lagi ya di Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan kamu yang mengawali pagi hari dengan apa coba ya? Menghirup udara segar di pagi hari, tiba-tiba buka jendela ya, buka pintu, jadi kayak menerima semua aura positif dan melepas aura negatif di pagi hari. Kira mungkin gimana pun vibes kamu pagi hari ini, teman Pro 2, kita lakuin bareng-bareng lagi semua pekerjaan kamu, dan Pro 2 bakal jadi teman terbaik ya selama kurang lebih 24 jam nanti sampai di pukul 24 malam. Dan VG bakal temani kamu di pagi hari ini sampai di pukul 11 ya. Ada sepadan juga sebentar, kita bakal tetap join di line TikTok. Pokoknya have fun ya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya Kak Feki?
6: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, seperti Produa RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Lako
5: ya,
6: kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi. Gitu.
5: Iya.
6: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
5: Iya
6: kan?
5: Benar, pakai aplikasi.
6: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
5: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
6: Cara saya itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
5: Iya.
6: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
5: Iya.
6: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
5: benar-benar
6: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
5: Nah itu sangat vital ya Kak Feki. Dimana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita coba memantau keadaan cuaca di pagi hari ini, dan kita coba melihat dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk stasiun Prakirawan Kota Palu, teman Pro 2. Untuk di beberapa wilayah kita sudah coba melihat pagi hari ini untuk Kota Palu di beberapa kecamatan ya. Tanpa gambar matahari ya. Ini terlihat cerah teman Pro 2 pagi hari ini, seperti yang kita lihat pagi hari ini juga tampak cerah di suasana sekitar gitu ya. Namun suhu masih diperkirakan di kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius dan

Dan kemudian juga untuk kelembaban di kisaran 50 sampai dengan 94% ya teman berdua. Itu untuk pagi hari ini. Kita ngelagu dulu ya, ada Wong Spele dan ini present dari Aircraft ya. Oke, kita dengerin.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
2: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
1: Okay.
2: Nah, BPJS di sana tapi pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Mm-hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
1: Sian diberikan waktu
2: 40
1: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza biang saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
3: Iya. Kalau tidak salah satu, makanya di Rumah Sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di Rumah Sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan embel-embel di cover BPJS.
1: Okay,
3: seperti itu.
1: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal.
3: Iya.
1: Gitu. Tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Kalau enggak salah lagu Hindia kalau enggak salah.
4: Hashtag itulah.
1: Oke. Okay.
4: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
1: Okay. Terus ini jasa juga ya.
4: Ke klien itu cukup lama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
4: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
3: Terapis.
4: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
3: Berbekam.
4: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
3: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
4: Betul.
3: Yang fase pengobatan bekam,
4: iya.
3: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
4: suplemen ya.
3: Atau suplemen gitu ya.
4: Iya.
3: Herbal-herbal
4: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
3: Tapi itu secara rutin.
4: Betul. Nah,
3: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu.
4: Betul,
3: kan.
4: Betul,
3: melihat,
4: betul.
3: Ngelihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat
4: amanah
3: yang dijalankan begitu kan.
4: Betul.
3: Menyembuhkan orang.
4: Betul.
3: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy dengan hati atau seperti apa?
4: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
3: membantu.
4: Bisa sembuh karena
3: okay, okay, siap.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: 7% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
5: Oke, okay. Nah, itu masalah sekarang.
4: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Selamat kembali mengawali pagi hari kamu di pagi hari ini, teman 102. Kalau mungkin masih bingung bagaimana cara untuk mengawali pagi kamu di pagi hari ini, ya pasti nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat ya, teman 102. Ya misalkan dengan berkolaborasi dengan lingkungan. Ya kan? Kamu pagi hari ini terbangun dan melihat situasi di luar sana tuh aman-aman saja, bersih, ya kan? Kemudian juga udaranya segar gitu ya, karena kita menghargai itu semua gitu, teman produk. Kalau gak dihargai berarti pas pagi-pagi buka pintu tiba-tiba udah sampah aja di depan ya. Terus ngomel-ngomel, ini sampah siapa lagi ya, padahal lo lupa kalau dia yang buang sampah gitu. Kesadaran diri sendiri gitu, teman berdua. Oke, pagi hari ini sebelum ini tadi jam 7 pagi, kalau bicara tentang lingkungan, apresiasi yang luar biasa juga buat teman-teman kita kemarin ya, dari bisa bilang komunitas juga sih ya. Salah satu komunitas yang kemarin gak sengaja aku jumpai juga di salah satu tempat. Ya, kita kemarin punya tema luar biasa ya, langkah kecil untuk pelestarian hewan endemik di Danau Poso ya, sebagai danau purba di jantung Sulawesi, teman berdua. Apa saja yang mereka coba ceritakan, ini berkaitan dengan pengamatan yang dilakukan ya kurang lebih selama satu minggu kemarin. Dan ini mereka merupakan komunitas masyarakat zoologi Wallace ya. Ini melancarkan aksi pelestarian ekosistem biota endemik di kawasan Danau Poso, ya, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan juga langkah ini diambil mengingat posisi Danau Poso sebagai danau purba atau ASEAN Lake yang menyimpan nilai biodiversitas teramat tinggi. Namun mungkin rentan ya akan adanya intervensi alam, bahkan mungkin ya orang-orang intervensi lingkungan juga, teman produa. Jadi rentan terhadap kerusakan gitu ya. Oke, tapi nanti kamu bisa baca juga informasinya melalui rri.co.id, teman produa ya. Dan stay tune terus. Oh iya, kamu juga bisa lihat video kita di laman YouTube RRI ya.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.

0: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Iya, sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
5: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu, KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya. Setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
0: Apa namanya, mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
5: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar, begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini, jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka, begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
0: literasi
5: dan numerasi. Karena itu yang utama.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dari Kartini 39 teman Bro 2, satu pertanyaan, apa yang ingin saya capai hari ini? Kalau psikologi kamu menetapkan bahwa attention setting ya, kayak meningkatkan fokus, mengurangi energi yang terbuang, dan membuat otak kamu itu bekerja lebih terarah begitu ya sepanjang hari. Saya lebih ke mengurangi energi yang terbuang. Ya, kita gak harus membuang energi positif kita untuk merespon hal-hal yang mungkin kayaknya ya cukup sepele gitu ya teman berdua, dan hanya bisa disikapi dengan hati tenang. Ya, mungkin pertanyaannya itu menjadi fokus kita pagi hari ini, ya kan? Dan ya setuju sekali sih komen saya, karena seringkali mungkin kita tuh terjebak dalam kesibukan tanpa benar-benar tahu apa tujuan utamanya gitu. Dan menetapkan niat harian itu ya seperti kayak lo tuh pasang GPS ya sebelum berkendara, itu kayak membantu kamu tuh kita tetap di jalur yang benar dan tidak gampang terdistraksi oleh yang namanya kebisingan sepanjang hari, ya kan? Pokoknya bisa diartikan lah ya sesuai dengan keseharian kamu atau target hari ini tuh mau kemana gitu, dan bakalan ketemu dengan siapa saja sesuai dengan kondisi psikologi yang tadi kamu udah tetapkan begitu ya teman berdua. Jadi kalaupun kamu niat harian kamu pagi hari ini, jadi kayak misalkan tuh fokus menyelesaikan hal yang paling berdampak besar terlebih dahulu, setuju gak? Pokoknya kalau begitu selamat menjalankan aktivitas hari ini teman berdua.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
5: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar, begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka, begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi.